0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

Petani wilayah Jala berganding bahu dengan sektor swasta jemput pekebun durian di kawasan Sempadan Selatan serta forum persediaan menghasilkan durian berkualiti secara mampan menyambut musim pengeluaran tahun 2570. Jabatan Pengembangan Pertanian bersama Pejabat Pertanian Wilayah Jala dan Betukan Kasik telah menganjurkan forum persediaan bertajuk Durian Jala menuju musim pengeluaran tahun 2570 di Bilik Kang Sedan Hotel Jala Keran Palit. Forum ini bertujuan meningkatkan kualiti hasil durian serta menggalakkan pengurusan kebun durian secara mampan seramai lebih 125 orang petani penanam durian dari wilayah Jala, wilayah Nak Ratiwat, wilayah Pak Tani dan lagi Songkla telah menunjukkan minat dan menyertai program tersebut.

Gitulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sewaktu.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Awan Sajala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap hidup pe

sini. Stesen Radio Sawata Wilayah Jala, Lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat duk dengar di sekarang ni di dalam ruangan cerita dari kampung. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruangan cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari, satu jam lebih kurang, di Kelamai FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah peminat, untuk sekarang ni bolehlah kita bersama-sama mari berkongsi, bolehlah kita bersama-sama ikuti dalam ruangan cerita dari kampung, supaya kita dapat tahu khabar berita, tak kira lah berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempat teh dan juga berita lain-lain lagi lah yang kita akan menyebar ataupun akan sapa kepada peminat kita. Tak kira lah duk jalan, duk petaning, duk menara, duk tah gerai, duk tah kereta. Dah tak kira di mana saja, dengar siapa-siapa nak telefon, ada soalan nak tanya, ataupun nak dengar lagu dan juga lapor marilah, katanya duduk dengar di mana ratik sorak cerak kedok, boleh juga kita telefon mari peminat di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Gitulah untuk kita bersama-sama mari berkongsi, bersama-sama bicara. Dan juga hari ini peminat, hari Selasa tanggal 15 kan Yayon, bulan 9 2569, bersama dengan tanggal 3 Rabiul Akhir ataupun Rabiul Sani 1448. Untuk hari ini waktu semaya ataupun waktu solah di wilayah Jala kita, iaitu waktu Zuhur pukul 12.14 minit, waktu asar pukul 3.19 minit, waktu mengorek pukul 22 minit, waktu isa pukul 7.30 minit, dan juga waktu subuh pada pagi isa pukul 4.50 minit. Gitulah untuk waktu semayam ataupun waktu solah di wilayah Jala kita pada hari ini. Sekali lagi, waktu Zuhur pukul 12.14 minit, waktu asar pukul 3.19 minit, waktu mengorek pukul 22 minit, waktu isa pukul 7.30 minit, dan juga waktu subuh pada pagi isa pukul 4.50 minit. Gitulah untuk waktu semaya ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini. Itu jugalah peminat, kita duduk punya talian tu, kita rehat dengan lagu dulu. Katanya dalam talian tu nak kata gapo, kita rehat dulu seketika.

Itu peminat dah kita dengan lagu Galik Molek dan juga Anasyik Permintaan daripada Mok Late katanya. Dah terima kasih belaka peminat yang duduk dengar tak kira lah di mana saja. Dan juga kita klip mari pula di dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitu jugalah peminat untuk ruangnya cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawatah Jala. Ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah juga peminat kita masuk berkongsi, masuk bicara. Tak kira lah hal-hal polisi kerajaan, hal-hal berkaitan tempat teh. Dan juga hal lain-lain lagi yang kita akan beritahu kepada peminat. Dan juga peminat pada tengah hari ini ada sedikit khabar berita lah. Pertama kali kita mari tengok harga minyak dulu. Katanya pada semalam tu ada isytihar daripada pihak berkenaan. Kata hari ni harga minyak akan naik. Mula pada jam subuh tadi dah. Mula pada jam pukul 5 pagi tadi. Jadi kata hari ni tu harga minyak naik lah. Naik daripada kemarin itu sebanyak 85 sen. Iaitu minyak diesel B20. Harga hari ini tu jadinya harga 35.9 sen. Dan juga diesel yang dikatanya harganya 40.9 sen juga. Ada juga keso E20 harga hari ini peminat harga 34.94 sen. Ada juga keso kauning harganya 39.57 sen. Dan juga keso kau ha harga hari ini 39.94 sen. Dan juga minyak bensin harganya 48.93 sen. Jadinya semua jenis minyak tu akan naik harga sebanyak 85 sen. Sekali lagi harga diesel B20 harga pada hari ini 35.9 sen. Dan juga diesel harganya 40.9 sen. Kesoho E20 harganya 34.94 sen. Kesoho Kauning 39.57 sen. Dan juga Kesoho Kauha 39.94 sen. Dan lagi yang terakhirnya bensin harganya 48.39 sen. Ini juga harga minyak lah. Dan juga setiap pam, setiap tempat tu harganya akan tak serupa lah sikit sebanyak tu. Ya duduk di tempat, duduk di asal tempat dan juga cukai tempat dah. Dan juga satu berita lagi peminat ada berkena ramalan cuaca sikit lah yang mana tempat kita sekarang ni tu duduk ada hujan. Dah ada juga setengah tempat tu hujan lebat. Dan juga ada amaran daripada Jabatan Meteorologi ataupun Kerom Utuk ni Yom Bithaya peminat. Mengenai hujan lebat hingga sangat lebat di seluruh negara Thai kita pada tanggal 17 hingga tanggal 20 kan Yayon disebabkan oleh jizeng udara sejuk dari China dan juga lurah musung dan juga musung barat daya yang semakin kuat. Kalau bahasa Thai gak orang panggil kata cak muan angkat yen daripada Cina dan juga rong morasum lek morasum tak wan tok chiang tai yang akan kuat ataupun mi kamlang rang khun gitu. Dan juga meminat pada tanggal 17 iaitu tempat berkena air dan juga tempat kena beringat di selatan Thai kita nyo di wilayah Renong dan juga Pangat dan juga pada tanggal 18 di seluruh selatan Thai kita kena beringat. Tanggal 19 di selatan Thai kita pun kena beringat juga. Dan juga tanggal 20
di selatan Thai kita pun kena buing. Tapi ni kita tengok tu tak ada lah amaran daripada wilayah Pak Tani Jalan Naratiwak kita ni. Tapi ni kita kena buing, kena jaga, kena ikuti berita daripada pihak berkenaan, ikuti berita daripada Jabatan Meteorologi dan juga pihak tim dengan sawatan jalan kita sendiri pun akan beritahu, beri maklumat kepada peminat kita. Sebabnya dari kawasan berisiko banjir kilat, aliran deras dari kawasan pergunungan dan juga banjir bertakung terutamanya di kawasan rendah dan juga kaki bukit kena beringat. Dan juga Laut Andaman dijangka katanya mempunyai ombak setinggi-tinggi 2 hingga 3 meter dan melebihi 3 meter ketika hujan ribut petir. Dan juga perahu ataupun bot halus tu dinasihatkan tidak keluar ke laut dalam tempoh 17 hingga 20 kan jayon. Dan juga pada hari ini tu peminat tanggal 15 kan ya. Katanya beberapa kawasan masih mengalami hujan lebat lah. Dan juga orang ramai semua dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap hujan berterusan dan hujan terkumpul. Ataupun kena beringat lah. Nak tubik keluar, nak tubik ke mana tu. Cedah payung, cedah baju hujan ratik. Tapi ni kena beringat hujan lebat tu jangan duk kacau berjalan. Dah. Gitulah, jangan lupa kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa kita beringat daripada banjir. Hujan lebat, lebih lagi duk kaki bukit. Duk di tempat renoh dan juga duk tepi jalan air. Gitulah untuk beri maklumat kepada peminat kita pada hari ini. Di dalam ruangan cerita dari kampung. Dan juga untuk sekarang ini kita rehat dulu seketika. Rehat dengan lagu dulu. Dan juga kita klik mari di dalam pusing terakhir di dalam ruangan cerita dari kampung.

Gitu, berminat dah. Ha, kita klik mari di dalam pusingnya terakhir lah. Di dalam ruangan cerita dari kapung. Gitulah, terima kasih belakang kepada peminat yang duduk dengar. Tak kira lah di mana saja. Untuk sekarang ni, masa sudah akhir lah. Terima kasih belakang. Yang telefon mari ataupun tak telefon mari pun tak apalah yang duduk dengar tu. Terima kasih. Dan juga kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama. Je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di Klamet FM 95 MHz Sawah Terjalan. Gitu juga lah untuk hari ni. Bu salah silap minta maaf kepada peminat belakang. Dan juga kita pakat berdoa supaya kita selamat di dunia lagi di akhirat. Gitulah untuk hari ni, minta we kita sehat walafiat. Dan juga siapa duduk tengah jalan-jalan, minta we berjalan dengan selamat. Untuk hari ni minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bi Mustafa, fiqh maqasidana,
1: ufir lana ma mada. Ya wasi'al karami. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Pertanyaan

0: Oke dong.
1: Tarik ses.
2: Tak wajar. Mantap get kontak ini. Nama gua aneh-aneh.
3: Hey.
2: Yasmon ngebak disconnect AFK. Ketahuan kalian dengan aplikasi ini.
4: Hai Usman, mengapa kau tidak bisa dihubungi? Terlalu.
2: Get kontak punya fitur block anti spam. Kalian tidak bisa ganggu saya ya.
5: Waduh.
6: Ala kopi lo nyamun tanggung gua aku jalan gua nyelesain. Oh, tampilin gimana?

terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orangnya patana kita masa ni. Hubungnya yang kedua di masa berehat peminat dah. Sudah kita makin asyik tengah hari sudah berehat di masa ni dah. Ataupun sudah jeda-jeda dengan bagi nak dijual di pada petang ni, boleh kita gapak dengan khabar kita dulu dah. Jeda-jeda ataupun sudah buat lah nasi belah tu, boleh kita pusing radio mari di pada gelamai FM 95 MHz dah. Nak jumpa dengan DJ-DJ duk tukar wikah babi tawi kepada adik kakak kita dah. Masa ni peminat nak dengar lagu tamah ataupun nak kasih puh, jangan lupa dah 0732-203-583. Cara saya jemput mari hak udara sikit dah pada kurum utuk ni yang mutia yang agak kata nak ada ujian lebat dah di pada tempat teh selatan Thai kita di pada wilayah mana gatik dah di pada Gowo dah pada Songkhlah ataupun di pada tepat apa nah tepat 17 sampai tepat 20 kan nyayon dah peminat dah dengan goro dengan jala taning naro goro ha di pada pak wilayah ni wi kita jaga molek di pada tepat 17 sampai 20 kan nyayon dah nak pada 2 hari lagi di pada ujian lebat pada selatan Thai kita. Dan itu jaga-jagalah tepat wahi aibah sama-sama kalau ujian turun mari takat 2-3 hari itu gapak dah kita boleh jaga dah ataupun gapak dengan khabar berita di pada kurum utuk ni yang mutia ha bi gapak sangat ataupun di pada hok nengan kajak dah dengan pihak hok sawata jala pun boleh juga dah ataupun di pada TikTok hok sawata jala ataupun hok adik dina pun ada juga duk wi khabar berita wi kepada adik kakak kita boleh jaga dengan chong dina saikom ataupun dina dina dah boleh kita masuk kita ketuk kot titah boleh di pada chong TikTok dah ha ada khabar berita jadi khabar berita panak-panak wi kita boleh pehe mudah-mudah dah punak. Dengan udara ni pada selatan Thai kita wi kita jagalah pada rap dengan ujar turun lebat ataupun dengan rong merosum dah mari di pada pada negeri Thai kita iaitu ya wi kita jaga dengan pada goro pada tepat 17 ha patu dengan tepat 18 kan nyayo tu di pada wilayah jala taning naro goro ha wi kita jaga dan tepat mana hak wahi aibo sama-sama ataupun di pada umah duk di pada pi bukit ha wi jaga dengan ai bukit gatik dah satu dengan ai hutan dah boleh kita jaga masalah ni satu setiap tahulah nah di pada hujung dengan IP. Ha nak aja di di pada musim aiboh pada selatan Thai kita boleh kita jaga dulu deh pada kita tiap form dulu kuam si hai pun deh boleh kita jaga boleh. Ha inilah saya jemput kepada adik kakak kita boleh tahu dengan cara-cara di masa lalu ya tek deh. Masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungnya yang ketiga di pada orangnya patanak.

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada ruangnya Patana Kita masa ni. Tengok masa yang di masa lewat dah silap salah mana. Saya minta maaf di ruangnya negatif. Patuh kelip me jumpa pula pada hari esok masa itulah pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sarawak Jala bahasa Melayu tepat teh 20 cepat je dan masa ni saya Dina Fairai Jelat minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awal Sajala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

0: Anda sedang mendengar Sawatoy Zala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupe selatan Thai.
1: Sawatoy Zala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Wilayah Patani membuat persiapan bagi menyambut keberangkatan Diraja Seri Paduka Baginda Puteri Mahacakri Sik Rinton. Encik Chayapuan Niyom Keo, Timbalan Gubernur Wilayah Patani bersama agensi berkaitan turun padang untuk memeriksa persiapan di kawasan Pitu Bana Patani dan Wat Nopawong Saram. Pemeriksaan meliputi persiapan tempat laluan keberangkatan diraja, pengurusan lalu lintas, keselamatan serta kemudahan kepada orang awam. Seri Paduka Baginda Puteri Mahacakri Sik Rinton dijadualkan berangkat menjalankan tugas diraja di wilayah Patani pada tangan Nebelah Kan Yayun. Kerajaan Wilayah Patani telah menyelaraskan kerjasama semua pihak bagi memastikan segala persiapan berjalan lancar dan teratur serta memohon kerjasama orang awam supaya mematuhi arahan pegawai di sepanjang laluan keberangkatan diraja. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada dekat-dekat peminat yang duk dengar. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula di dalam ruangan pedoman hidup. Gitulah, jangan lupa untuk ruangan pedoman hidup kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Gitulah kita bersama-sama ikuti, bersama-sama berkongsi dah satu jam lebih kurang melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu jugalah peminat petaning, ada khabar berita, ada haha nak mari kecek, nak mari berkongsi dengan peminat. Gitulah untuk petaning siapa-siapa duk dengar, tak kira lah di mana saja, bolehlah kita telefon mari nak dengan lagu, ada soalan nak tanya ataupun lapor mari lah katanya duk dengar di mana, bolehlah telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583, boleh telefon mari di dalam ruang ni pedoman hidup melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Petaning duk dengar bola seperti biasa, tak kira lah peminat kita duk di mana saja, boleh kita dengar. Dan juga siapa-siapa duk di atas kereta, duk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi mana saja tu dah. Jangan lupa kita beringat, kita berhati-hati di jalan raya supaya kita berjalan, supaya kita sapa dengan selamat. Gitulah untuk sekarang ni, kita rehat dulu seketika, rehat dengan lagu dulu, dan juga kita klik mari di dalam pusingan yang kedua di dalam ruang pedoman hidup.

Itulah peminat dah kita dengan lagu Galik Molek. Dan juga kita klip mari di dalam pusingnya yang kedua lah. Di dalam ruangnya pedoman hidup. Gitu juga peminat untuk pertanding dalam ruangnya pedoman hidup. Ada sedikit khabar berita lah. Berkenaan Puteri Mahacakri Sik Rinton. Ataupun Krom Somdet Prateparat Raja Sudha Sayang Baruma Raja Kukmahari. Yang mana pada hari ini berangkat ke Lapangan Terbang Hat Jai sebelum menjalankan tugas rasmi di wilayah Jala kita, wilayah Pak Tani dan juga Songkhlah, laginya Patelung. Gitulah peminat pada hari ini tanggal 15 pada jam 10 pagi tadi, yang teramat mulia Puteri Mahacakri Sik Rinton, Puteri Mahkota di Raja Negara Thai ataupun nama bahasa Thai ke สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีdia berangkat tiba di lapangan terbang antara bangsa Hak Jai atau pada kapal Hak Jai lah bagi menjalankan tugas rasmi di kawasan wilayah Jala, wilayah Menara, wilayah Pak Tani, wilayah Songkhlah dan juga wilayah Patelung pada tanggal 15 hingga tanggal 18 Kanyayon. Ataupun sejak hari ini hingga tanggal 18 dan juga pada wilayah Jala kita pada esok hari lah dia akan berangkat ke pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun Songkhlah Bator pada jam pukul 10 hingga jam pukul 11. Gitulah peminat, bolehlah tengok ataupun bolehlah ikuti siaran langsung ataupun taitot siang melalui tim dengan Sawata Jala kita melalui Glamet FM 92 dan juga FM 94.25 MHz pada jam pukul 10 pagi hingga seterusnya. Ada juga ke tempat lain lagi lah, ke wilayah Pak Tani, wilayah Menara. Untuk maklumat selanjutnya, bolehlah kita ikuti di page Sawata Jala kita ataupun page Sawata Yaklak Krom Prachar Sampan untuk kita tengok maklumat ataupun tugas rasmi pada yang teramat mulia Puteri Mahacakri Sik Rinton, Puteri Mahkota di Raja Negara Thai ataupun Krom Somdet Prateparat Raja Sudha Sayang Baruma Raja Kukmahari. Gitulah peminat, untuk kita bersama-sama jadi tuan rumah dan juga bersama-sama dah menyambut dengan baik. Dan juga satu berita lagi, peminat berkenaan hak insurans bencana yang mana pihak kerajaan dan juga pihak kabinet telah lulus sistem insurans bencana perlindungan rumah sehingga 100,000 baht. Katanya peminat jurucakap pejabat Perdana Menteri ataupun kosok Pracam Samnak Nayok Rata Menteri. Dia katanya kabinet telah meluluskan penubuhan sistem insurans bencana atas cadangan kementerian dalam negeri melalui Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Sistem ini bertujuan untuk mengubah pendekatan kerajaan daripada bantuan dan pemulihan selepas bencana kepada pengurusan serta pemindahan risiko secara proaktif melalui sistem insurans. Katanya bagi perlindungan kediaman, sistem ini meliputi kira-kiranya 30 juta rumah, 70 juta isi rumah lah, dengan perlindungan terhadap banjir, ribut dan gempa bumi sehingga 100,000 baht bagi setiap isi rumah untuk setiap kejadian bencana. Bagi banjir pampasan awal sebanyak 10,000 baht dan tambahan sehingga 90,000 baht. Manakala bagi ribut dan gempa bumi pampasan awal sebanyak 5,000 baht dan tambahan sehingga 95,000 baht. Selain itu, sekiranya berlaku kematian akibat bencana, perlindungan sebanyak 2 juta baht bagi setiap orang turut disediakan. Dan juga pihak kerajaan SD pun dia haraplah sistem ini akan dapat meningkatkan keupayaan negara dalam menangani bencana, mengurangkan ketidakpastian beban kewangan kerajaan serta memastikan rakyat mendapat perlindungan terhadap nyawa dan lagi harta benda
serta menerima pampasan dengan lebih cepat apabila berlaku bencana. Gitulah untuk maklumat dan juga apabila dia suruh daftarkan lagu mana tu, nanti kita nak marif siapa sekali lagi kepada peminat. Wih, peminat kita dapat tahu khabar bersama. Gitulah, jangan lupa peminat, esok hari kita jadi tuan rumah ataupun tuan tepat lah untuk menyambut seri Krom Somdet Pratih Parat Rasa Sudak yang mana dia berangkat ke pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun Soal Botol. Itulah untuk sekarang ni, kita rehat dengan lagu sekali lagi dan juga kita klip mari di dalam pusingan terakhir di dalam ruangnya pedoman hidup.

Kita berpeminat untuk sekarang ni je pukul 4.53 minit sebagai pusingan yang terakhir di dalam ruangan pedoman hidup. Itulah, jangan lupa untuk ruangan pedoman hidup kita boleh berjumpa setiap petang pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang di Glomer FM 95 MHz Wata Jalau. Untuk hari ini, terima kasih belakang kepada peminat yang sedia dengar, tak kira lah di mana saja, tak kira masuk daripada awal. Dah, terima kasih belakang. Untuk hari ini, bersalah silap, minta maaf kepada peminat belakang dan juga minta kita tu sehat walafiat, jauh daripada penyakit. Dan juga siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, duduk di atas kereta, tak kira lah nak pergi ke mana untuk sekarang ni tu, nampaknya keadaan tu nampak nak hujan lah, gelap, molek. Ha, gitulah, jangan lupa kita berhati-hati di jalan raya, jangan duduk bawa derah. Dan juga minta kita tu sabar dengan selamat. Untuk hari ni, buh minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Anggota Majlis Priwi ataupun Ongkar Menteri Pantau Bidang Keselamatan dan Pendidikan di Selatan Thai, Jeneral Paibun Kum Chaya, anggota Majlis Priwi ataupun Ongkar Menteri, turun ke kawasan Selatan Thai untuk memantau pelaksanaan kerja dalam bidang pendidikan dan keselamatan. Tumpuan diberikan kepada pembangunan sekolah Pradabot wilayah Sempadan Selatan, memantau golongan belia memperoleh kemahiran vokasional yang sesuai dengan keperluan pasaran kerja, serta membuka peluang untuk mereka mendapatkan pekerjaan dan membina kerjaya. Beliau turut mendengar laporan mengenai situasi keselamatan serta memberi panduan supaya semua agensi berkaitan bekerjasama secara bersepadu dalam menjaga keselamatan nyawa dan harta benda rakyat daripada semua agama serta memastikan keamanan dan ketenteraman di kawasan Sempadan Selatan terus terpelihara. Sekian berita awal jam. Saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawatho Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
0: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Rahulah bagi haruh ijbar itu lagi pada mengrijo kejuwo tiada jadi syarat bagi soh nyu bi berapa pula situ dah dan syarat pula bagi haruh ijbar itu. Ijbar bahasa kita kata paksa. Yang dimaksudkan dengan paksa di sini iaitulah syarat bui kelonggaran bagi pok atau nenek menikah anak dia atau cucu dia dengan jalan paksa, dengan jalan kerasi, dengan jalan tak ada kena minta izin dia anak dulu dah. Itu yang panggil ijbar. Itu kita mulai dah. Dalam istilah bakni, ia panggil menikah dengan jalan ijbar. Ia ni menikah dengan jalan paksa. Maka orang yang berhak nak paksanya iaitulah satunya ayah dia dan yang keduanya tok cer bagi perempuan. Ada pun orang lain pada tu tak boleh. Demo tu pun dia nak menikah anak dia, nak menikah cucu dia dengan jalan paksa tu pun ada beberapa syarat. Lepas tu di dalam beberapa syarat tu ada syarat yang manakala dia tinggal syarat tu membawa pada tak sah nikah. So, nah, dan ada kalanya syarat tu syarat lah. Tapi bila dia tinggal syarat tu menikah tu sah tetapi hukumnya haram. Ha, tu kita kena reti molek tu jangan disteri itu tak boleh. Deh. Ha, cuba kita tengok. Dia kata dan syarat pula yakni seperti syarat yang telah terdulu pada naqsah ijbar. Syarat bagi haruh ijbar itu lagi pula syarat pada mengerija kejua. Apa nilai sikit dia kecek. Syarat pada mengerija kejua ni makna gana? Jadi syarat nisbah kita nak boleh buat, nak boleh menikah. Dan boleh kita ijbar. Ha. Tiada jadi syarat bagi sahnya sah menikah. Bukan dia syarat pada nak sah nikah dah. Maknanya kalau kita menikah dalam bentuk kini, kalaulah kita kata, cuba kita tengok sekali lagi. Tengok dapat itu, tengok di tafrek dia selalu. Ia kata syarat tu bi berapa syarat pula. Mana dia hai? Yang pertama, hak ni kita bila tambah di atas syarat hak dulu. Hendak adalah maha misir itu tunai. Ha, tu syarat hak tambah. Nah, hak kita mengaji bawah ni, syarat nak sah ijbar tu apa? Iaitulah kuasa oleh laki-laki untuk memberikan mahamisih. Nah, patu ia mari tafrek kata, maka jika papa laki-laki terdengar mahamisih, maka tiada sah nikah. Ha, nampak tu dah. Jadi laki-laki tu dia tak kuasa nak beri mahamisih. Maka menikah tu tak sah. Sahabat syarat, ia kira kata kalaulah balik hak jatah tu mahamisi pun dia tak kuasa nak bui. Maknanya dia ambil barang demo tu dengan secara saja tak ada boleh pa ketua dia. Maka lagu tu syarat tawi.
Eh, tu. Jadi kuasa tu bila hak Syekh Romli duk kecek hari tu, ia kata kuasa tu pada pihak kau. Eh. Ha, lalu itulah yang mari sebut di sininya, handa adalah mahawisi itu tunai. Gapo dia tunai? Yakni bayar selalu. Bayar selalu. Baik. Maka haru. Itak tu lagu tu belakang tu dia. Eh? Di bawah tu nampak dia jaga sikit tu. Maka haruh ia nikah dengan bertangguh. Ia kata maka tiada zohir ini tafrek. Dan mudah-mudahan ia betulnya dengan nafi. Yakni tiada haruh. Jaga tu. Honoknya gitu. Maka tiada haruh ia wali menikahkan dengan bertangguh. Tak boleh ni. Moga syarat mahamisi tu kena tunai. Apa kalau kita kata hak jatah tu dia tak sebayar dengan secara tunai. Dia tak sebayar dengan secara selalu. Cuma dia nak bayar juga. Tapi nak bayar dengan jalan bertolak asuh. Boleh tak? Dia kata sini maka tiada haruh. Eh? Tak haruh di sini kita faham makna gana. Nampak tu jawab. Eh? Maka tiada haruh nikah ke dengan bertangguh. Dia jawab kata tiada haruh di sini makna tiada sah. Ha, kita tanya kelik. Ha, tak sah apa moga rukun nikah cukup molek. Rukun nikah cukup molek. Adanya adanya laki-laki, adanya perempuan, adanya wali, adanya dua saksi, adanya ijak kubur. Ha, nak kata tak sah kok mana. Moga rukun dia tu cukup. Gak dalam bab ukur, bila cukup rukun dia, hukum dia nya sah. Ha. Ha, tu duk wayak tak jangan terlupa humi. Ya duk wayak dah sana ni. Ya kata syarat ni, syarat pada haruh menggerijakan. Bukan syarat pada sah. Berarti mulai. Bermaknanya, kalau dia menikah dalam bentuk kening, tak haruh. Ya jawab, ya tak kata tak sah. Nah, tak haruh berarti haram. Maka haram ni terkadang dia boleh duduk sekali dengan sah. Nampak malah situ. Haram. Ia boleh duduk sekali dengan sah pada satu ketika. Tak gitu kan? Ha, bala mana haram, ia boleh duduk sekali dengan sah. Baca wayak. Benda tu haram. Tapi ia duduk sekali, ia boleh duduk dengan sah. Artinya benda tu sah, tetapi haram. Mana? Ah, kita pergi dalam bab ibadat. Kita semaya zuhur dengan kain hak kita curi hak demo. Sah tak maya tu? Ha, jawabnya sah. Kita semaya zuhur di dalam tanah demo. Tetapi tuan tak halal, tak reda mumai semaya zuhur dalam tanahku. Tuan ia jadi pelim sama mana tak tahulah. Kita pergi semaya. Semaya kita cukup rukun, cukup syarat rukun 13 cukup. Sah tak semaya tu? Jawabnya sah, tetapi dia bersaing haram mulai. Nampak dah? Itu bak ibadat. Lepas tu bak akak ni dia lebih luas pada bak ibadat lagi. Bermaknanya ia boleh berhimpun di antara haram dengan sah. Seperti mana dalam bak ibadat hak dibindakan dia di atas spek tu pun, ia boleh berhimpun di antara haram dengan sah. Ha, kalau itu sini yang kata kena. Maka tiada haruh ia seorang wali nikah akan mauliah dia tu dengan bertangguh pada mahamisi.
tak haruh tu mana gana. Ia ni sah nikah dia, tetapi hukum dia nya haram. Tu mana tak haruh? Bukan tak sah dah. Hatulah hak Syekh Daud kata sini, syarat ni ni syarat pada syarat bagi haruh ijbar. Bukan dia syarat bagi nasah ijbar. Pendek yang kecil lagu tu. Maknanya kalulah kita menikah dalam bentuk kemahamisi itu bertangguh. Ada cukup syarat rukum nikah cukup mulai mukaro tu. Hukum dia nyesah nikah. Tetapi hari kita buat kerja lagu tu. Yang boleh tak? Ha, sekali lagi nak ulas secara kuat ngaji telinga. Ya. Ya. Ijbar lah. Tetapi mahamisi tu bertangguh. Ya syarat bukan. Ya syarat yang ada kecek pun ni. Nak sah ijbar tu syarat mahamisi tu kena tunai. Bau ni ada ayat pun ni. Apa orang tanya dia? Kalau mahamisi itu bertangguh, pahanya tak sah. Ha, dia punya jawab dengan secara betul benar. Ya. Ah, itu mesti. Itu mesti. Bahkan mahrul musamma pun kena milik dia. Kalau bukan milik dia, tak boleh. Eh? Ah, tak apa sampai dia maklum. Ha. Ha, nak wayak hafok ngaji teringat lagu mana nak wayak. Gini gini. Jadi wali nak menikah anak dia atau cucu dia dengan satu perempuan. Dengan satu laki-laki. Lepas tu ia nak menikah tu dalam bentuk ke tok si minta izin. Deh. Ia tok si minta izin. Hanya ia nak menikah dengan jalan kerasi. Hukum dianya dibenarkan. Hukum ia boleh. Tapi syaratnya, syarat. Balik jatuh saat ni dia kena kuasa untuk bayar isi kahwin. Eh, bayar isi kahwin saat ni itu dengan jalan selalu. Dengan jalan selalu. Baik. Itu syarat dia. Dia tanya. Dia kata, ha, kalau lagu ni? Kalau lagu ni? Balik jatuh itu, ia kuasa lah nak bayar si kahwin, nak bayar mahamisi. Tetapi ia tak si bayar dengan secara tunai, hanya dia nak bayar dengan secara bertolak asu. Apa dia? Nak tanyanya, akak nikah wali mujbir saat ni, dalam keadaan cukup syarat, syarat cukup rukun-rukun nikah tu. Nak tanya kata sah tak ya gi akad ni dengan secara ijbar tu? Ha. Jawabnya sah. Ha ni orang ngaji ni. Jawabnya sah. Tetapi

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

dalam keadaan sah tu, ia dah harus wali mengerijakan yang demikian. Tak haruh. Tak haruh di mana-mana. Ia giwak hija lagu tu harreh. Tapi hukum, nah hukumnya sah. Ia panggil sah, gipsai dengan harreh. Perak dah. Haa, latun ayat. Sebab itulah Syekh Daud kata saat ni. Syarat ni, dia kata bukan syarat bagi sah nikah. Hanya syarat pada haruh ijbah. Tak haruh ijbah, haruh ijbah. Ada musim kot tu je. Dia tidak terjejah dengan buku akad nikah. Bermaknanya, kalau wali mujbir tu, dia pergi akad nikah dalam bentukkan mahrul misli, tetapi mahrul misli dia tu bertangguh. Bukan dia tunai dah. Ah, maka menikah dia tu tiada harus. Tiada harus mana-mana. Yakni haram. Apa dia mau kata tu? Cukup segala rukun dia tu. Pekoh jawab kata, pandai kuk dalam keadaan cukup rukun dia, menikah dia tu sah. Tetapi wali gewak kerja lagu tu, hukum dianya tiada haram. Ya ni haram. Ia panggil sah, gipsai dengan haram boleh. Apa tu dia? Ya. Ha. Ya, ya. Bukan siapa tak sah dak lah. Bukan siapa terjejah terheret ke siapa tak sah dak. Kita nak hukum kata tak sah apa, moga syarat rukun ya cukup. Rukun menikah tu ya cukup kan. Okay? Apa tu bila rukun menikah tu cukup? Cuma ya panggil seolah kata dia tu buat masalah wujadi pada anak yang ngatuk laki dia dan antara cucu dia ngatuk laki dia. Ia tu buat masalah. Ia tu orang panggil gisan panaha. Ya sosial lagu. Sang panah aku mana? Dalam keadaan budak ni nak boleh pegang duit belanja mahamisis toko, nyegi wak dianya dalam bentuk ke bertangguh. Tu. Nah, kawan nak pergi toko, wali gi wak dalam bentuk ke bertangguh. Sila kok tu dia panggil ada padanya menyakiti pada mauliah dia. Nah, Hari tahun ni wak hijau lagu tu. Tapi menikah tu sah. Eh, aku. Ya, hari betul tu. Ya, sahabat syarat kena tunai. Tiba-tiba ya kita tangguh. Ya kita tangguh ni seolah-olah kata dia ni wak menyakiti pada mauliah dia. Dalam keadaan dia ni nak boleh cekak duit setokok, nyegi kena dia wali. Haa, diperbuat dia lagu tu. Tak boleh. Ha, kalau hak tinggal lepas tu syarat tak sah mula. Ya. Ha, tu pekoh dia panggil dia, ya kokek dia tu banyak lidi juga oi ya. Habis. Ah, kita tu kena baiklah sikit tu. Maka haruh, yani maka tiada haruh supaya dia supaya taklik di bawah tahu betul tu. Ha, tambah tiada. Maka tiada harus ia wali nikahkan akan mauliah dia dengan bertangguh yani pada mahamisi. Nah. Ha, tu dia. Apa makna tiada harus? Ha, kita buat gini sikit. Buat gini sikit boleh. Ya ni haram. Baik. Ya ni haram. Nikahnya. Tetapi nikahnya itu sah. Apabila mencukupi segala rukunnya. Ha, tu dah baik buat gitu. Nikah dia tu sah. Manakala mencukupi segala rukun.
Ada laki-laki, ada perpuai, ada ijak, ada kobo, ada wali, ada dua orang saksi. Pekah kata menikah dia tu sok. Cuma wali pergi buat kerja lagu tu, seolah kata dia ni ada buat menyakiti kepada mauliah dia. Buat menyakiti ikut mana? Dalam keadaan mauliah tu duduk agak nak boleh cekak duit setokok, wali pergi buat kenak jalur tu. Haa, tu dia panggil, harai betul tu. Harai atas siapa? Harai di atas wali. Nampak tak dia? Haa, tapi nikah dia tu sok. Dan lagi pula daripada belanja negeri itu. Haa, tu syarat ya tu. Syarat ianya mahamisi tu. Ia kena belanja, yakni perbelanja bagi negeri hak mauliah duduk tu. Ha, kalau sini kau, ia kena akak dengan kau. Kalau kita kata kulit sana, ia kena akak dengan ringgit. Kalau kota lagi, ia kena akak dengan riyal, katalah. Ha, dia panggil perbelanjaan bagi negeri itu. Nah, ia sahabat ada... Ada padanya tinggi rendah tu dah. Ha? Supalah ni. Kalau kita akak dengan kau, lepas tu kalau nak pergi kulit sana, jadi labu kita. Gohok kita besar pada hak iya. Ha, kalau kita akak dengan ria, jadi halu hak dia. Bila klik meguna sini, halu hak dia. Ha, tiap lagu tu, syarat menentukan syarat dia kena akak dengan nakat banak dil balak. Ha, gitu.

dengan dia. Itu syarat lagi tu. Nah, dia kata syarat hak jatuh tu, jangan ada laki-laki itu memberi mudarat kehidupan dengan dia, dengan itu perempuan. Ha, reti kat mana? Syarat ni, maknanya syarat bukan syarat bagi nak sah tak ni. Nah. Ha. Kita kata gini. Balik wali tu, dia nak menikah mauliah dia dengan seorang jatuh. Tapi orang jatuh ni, dalam pandangan dia pada wali dan adab, bila hidup dua tu jadi mudarat dalam kehidupan. Balah mana eh? Tengok tafriq dia. Maka tiada harus, yani bagi wali mujbir, dikahwinkan dengan laki-laki yang sangat tua. Baca gitu. Baca tua deh. Cucu dia atau anak dianya umur 19. Hak jatuhnya umur 70 lebih dah. Tu tak leh dah. Tak leh. Lepas tu kalau kita waklalak tanya, tak leh kok mana budak tu nak nak. Hak jatuh pun boleh terima, budak tu pun boleh terima. Dengan sahabat apa? Sahabat hak jatuh tu orang kulit tebal sikit kan. Apa? Budak ni nak nak. Nak. Wali dia pergi tanya, sanggup selalu dah. Dia tanya, dek, murad duk kan? Hak jatuh umur 72, 73 dalam ni. Mubah umur 19 je. Hak tina jawab, tak ada duk apa. Dah lah, takut tak cukup bagai-bagai batimu tu lah. Dia kata kita, kena hak tu. Kita tak ada potensi tu. Hak tu boleh sebulan sekali, tak apa dah. Hak tina jawab gitu. Patut menikah. Dalam keadaan cukup rukun, dia menikah dua tu. Pekah hukum kata sah. Cuma giwak kerja lagu tu, ia panggil tiada harus. Ada? Tiada harus, kok mana? Kok mana tiada harus? Lipa-lipa nyigi fardu takdir kata hak tina tu pesim berahi makan nasi. Tebuh lagu tu. Makan nasi acak. Gak hak jatuh aku 73, 75 ni, gak dak nak jamu nasi. Tu syarat dak kira lah tu. Syarat dak kira lah tu dah tu. Kalau hak jatuh kata, 70 aku je, 75 aku je, moga tu tak ada umur, ya telinga tak ada, akal tak ada. Kalau hak jatuh jawab gitu, apa halnya pekoh nak pergi hukum kata tak sah? Kenapa? Cuma pergi buat kerja lah betul tu, dia panggil harfi. Takut-takut jeluh kot saat ni. Patut hak tu balik hak jatuh. Balik hak tina pula, dia kata ambo ni, nak berumah tangga, nak berkelami, nak bersuami, bukan kita peti situ. Bukan kita nak peti hak tu. Hak tu sebagai wasilah gitu je. Kita nak muka lain lagi. Dia jawab gitu. Apa pasal pula syarat nak pergi kata tak sah mu menikah dua tu. Tak boleh jadi. Apa dah tu? Ya. Cumanya gini lah. Kita akal tinggi dah tu, kita jangan duduk takut lah. Jangan duduk takut dia hak akal rendah. Apa ada? Jangan kita buat angin hagah, dia panggil. Dah, angin hagah. Orang kata, mu tua dah ni. Dia kata, dah tua kok mana? Dah sepak tim bunyi lagi ni. Buat kat dah tu teruk tu. Dia buat ukur di sepak tim bunyi. Pas bunyi, kena tengok pula. Bunyi dirah ke bunyi ke. Dia kata, deh. Tu.
Ia kata tengok-tengok ia duk kecek comel ni. Kalau orang kerti ibarat molek, ia tak kata maka tiada sof. Ibarat ia dah. Hak syahadah kecek dah. Maka tiada haruf. Tiada haruf di mana-mana. Muka arti, muka arti tak sah. Tiada haruf artinya haram. Nah. Dikahwinkan, yakni mengahwin oleh wali mujbir dengan laki-laki yang sangat tua, baca tua. Atau ia laki-laki itu buta. Tak boleh juga. Sebab apa? Bila laki-laki itu buta, jadi susahlah untuk dia nak cari nafkah kepada bini. Moga tuai mata tak gari. Nampak tak tu? Nampak tu ni? Tapi kalau gini, jatah tu buta sungguh. Tapi dia ni ada harta yang sangat mencukupi untuk nak sara bini dia. Ia ada rumah sewanya. Ia ada bangunan tu, bangunan ni. Ada kebun tu, buka kebun ni. Oh, jadi perbelanjaan untuk dia nak sara bini dia. Tak ada kurang apa sekarang. Kita buat kita bahasalah kita. Tuan mata buta lah. Kita nak kata menikah dengan perempuan tu tak sah. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Bila dia duduk dua orang tu, tak ada jadi terjejah apa sekarang pun dalam bak nafkah. Nampak tak? So lagi kita nak istangga lagi. Dalam bak nafkah pula tak ada terjejah, tak ada keratuk apa sekarang. Lepas tu dalam bak nafkah batin. Orang buta ni muka tu buta juga eh. Ini nak ya terpekoh ni, ya terpemain dengan dia. Mata je buta. Muka tu, muka tu tak ada buta. Boh kaya tak ada mata mula lagi kan. Nak kata buta kok mana? Apa? Pahit tak tu? Pahit tak? Tak ada pelik, tak ada pelik. Itu kata, tawa iyo, iya laki-laki tu buta. Apa tu hak ni ni hidup tengok tu nampak tak apa nak reti weh. Nah. cuba kita perhati molek. Lepas tu kita buat masalah tu buat dia dulu. Dan jangan ada laki-laki yang wajib atasnya haji

0: Mauliah dia dengan jalan ijbar, syaratnya kena jatuh tu jangan orang wajib haji di atas dia. Syarat aku tu. Balah mana orang yang wajib haji di atas dia? Dengan bawa dia termasuk di dalam manis tata'a ilaihi sabila. Tu. Dengan bawa dia tu termasuk di dalam mereka yang kuasa untuk pergi wahji. Maka orang tu tu ia panggil sudah tertipu di atas zemoh dia, wajib ia kena pergi wahji. Maka wali majbir ni nak menikah jantan tu dengan mauliah dia, tak leh kalau tubik lagu tu. Itu masalah tu ya. Nampak itu? Lepas tu orang duduk cari, kok mana boleh tak leh? Ilak dia, kok mana boleh tak leh? Itu tak nampak. Kok kita nampak lagi masalah syahdaw kecek tu? Kita ulang kali lagi. Kita ulang kali lagi. Gerti mulai yang mengaji ni tak mesti banyak. Hak nak nyerti. Balik wali majbir, nak menikah anak dia pun baik, cucu dia pun baik, syaratnya kena jatuh tu. Ni hak yang kecek. Syaratnya kena jatuh tu, jangan adalah orang tu wajib di atas dia tu kena pergi wahji. Syarat gitu. Maknanya kalau jatuh tu orang hak yang tipu wajib haji di atas dia, maka ia nak menikah jatuh tu dengan mauliah dia tak boleh. Tak boleh. Lepas tu hak jatuh tu orang wajib haji lagu mana? Orang hak yang termasuk di dalam mereka yang kuasa pergi wahji. Ada bekal, ada kenderaan selamat perjalanan tu kita tengok dalam bakya tu lah. Maka nak ambil jatuh tu tu pergi menikah dengan mauliah dia tu tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Kita nak tahu pasal tu pasal apa? Lepas tu kalau kita kata ya ni, jadi lebih pada tu belana dia banyak. Dia kata gini, ilak ianya kerana bila mahamisi dia tu nak wui ke hak ni, nak wui ke bini ni dengan jalan tunai kita tebuk kita dah. Wah, bila dia pergi wak, bila dia wui ke hak ni, jadi nak pergi wak haji tak leh kan? Nampak dia ni. Lepas tu kita buh kata, tak eh, ya wui mahamisi ke hak ni tu ada lagi 3 kali ganda lagi dalam milik dia. Yang pergi tinggilah tu tu. Ada 3 kali ganda pergi dalam milik dia. Maknanya dia cabut ruwet mewi pada mahamisir ni. Tak ada ruwak hal ini. Nisbah pada bagi hak ada dalam milik dia. Sutuk situ nampak tu. Dia tinggal lama. Dia pergi wahji, dia tinggal 48 hari atau 50 hari. Bini itu tak apa, biar mau tinggal lama dah ni, tak apa. Jangan dulu. Tak bini itu tak apa, biar mau ni tak apa, tinggal setahun tak apa. Kita dah tengok di dalam hak Arab. Ia kecek tak suka sikit dengan ni. Itu dia. Tapi hak ni hidup wasa nak taswi masalah tak mari ni. Faham dah masalah tu dah. Jadi syaratnya jatuh tu jangan orang yang wajib di atas dia tu kerja haji. Kalau jatuh tu orang sudah tipu wajib haji tahya, balik ni nak ambil iwak natu dia tak boleh. Tu duk cari elak tak temu. Elak supaya kata sani kerana ia kena bayar mahamisi dengan jaya tunai. Bila bayar mahamisir dengan tunai, tak ada. Jadi taklah buku haji ni. Aku dulu. Tak boleh nak kata gitu. Kalau ada banyak tu, kau dah maham isi, nak belajar pergi wajib, tak cukup juga. dalam harap yang kata gini. Dalam harap kita duk tengok di dalam tofah tu dah. Dia kata gini. Wa alla yalzamuhal hajju. Kenapa ahlu? Wa alla yalzamuhal hajju. Dan bahawa tiada wajib akan dia akan perpuai tu oleh haji. Syarat jangan perpuai. Bukan lelaki, bukan lejatan. Dia kecek itu. Ibn Hajar kecek itu. Wa alla yalzamuha. Dan bahawa tiada lazim akan dia akan itu perpuai. Hak jadi bakal isteri itu. Tidak lazim, tidak wajib akan dia oleh haji. Sini, hak yang tulis sini, jangan ada laki-laki. Tapi hak Ibn Hajar kecilnya, jangan ada perempuan. Bukan laki-laki. Nak kena hak dia tu. Ni saya dah kita tak wani nak beki ibarat ya. Tapi kita dah tengok dalam hak anak yang kecil itu. Wa alla yalzamuha. Wa ri dengan domen mu'annah ialah rujuk pada al-mar'ah. Dan bahawa tiada lazim akan dia akan perpuai tu oleh haji. Boleh. Kalau perpuai tu lazim akan dia tu oleh haji. Dengan bahawa dia ni sudah tertipu dah. Masuk di dalam kata manis tato'a ilaihi sabila. Pada ketika tu nak menikah tak lagi. Pasal apa? Kenapa lu ilak dia? Pasal bila jadi bini orang, boleh tak yang negeri wahji secara mudah-mudah? Boleh tak? Oh, tak boleh. Dalam mutlak ini kata, kalau dia pergi wahji dengan secara mudah-mudah, dengan bawa dia pergi itu, tak ada minta izin di tok laki. Oh, nyewap cungak cara dia, waya ada duit ini, kan? Tak ada minta izin di tok laki. Dia pergi cara dia, dengan tok laki tak minta benar. Jatuh haji dia tu jadi sunat. Tak jadi haji Islam. Apa ada? Jadi haji sunat tu dalam mutlak hidup kecil. Haji dia tu tak jadi haji fardu. Mana kalau orang ni tak biasa pergi buat haji Islam lagi, wajib kena pergi buat semula. Nak bayar tohok tu laki ni jadi main-main. Deh? Nampak sini ni? Hak yang kecil dalam harap nampak harap. Sebab kalau wali mujbir tu pergi menikah dia tu dengan laki-laki, bila dia tu jadi bini orang. Boleh yang dia buat haji dengan secara mudah-mudah boleh tak? Punya jawab boleh tak? Tak boleh. Yang dia buat haji kena minta izin di tok laki. Wah, jamai-jamai tok laki dia tak izin. Siap ada. Apa dah tu? Kalau tok laki dia izin tak apalah. Wah, kalau tok laki dia tak izin. Tambah-tambah tok laki hok biasa cemburu-cemburu basah tu pula dah. Oh, tak boleh ya tu. Nak pergi reno pula sore. Tak boleh. Tambah adik dia muda lagi ni. Habis tua dah ni. Adik dia muda lagi nak pergi sore. Habis tak benar. Jadi, bila tak benar, tak boleh pergi. Siapa dia buat problem tak boleh pergi tu siapa dia? Siapa dia buat kerja wia tak boleh pergi buat haji tu siapa dia? Wali. Wali lah. Itu dia. Wali buat masalah wia tak boleh buat haji tu. Masalah mana? Hidup menikah dia tu. Walhanaknya wia pergi buat haji dulu. Lepas kelip buat haji tu baru menikah. Tu baru tak apa. Nidak. Walinya pergi menikah dia dalam keadaan dia tu dah wajib haji. Wali pergi menikah. Bila dia tu jadi bina orang, taklah mudah untuk dia nak pergi buat haji. Daripada tak ada bermasalah apa-apa, lah ni ada bermasalah, dia nak, nak boleh dia pergi wahji, mesti kena dapat keizinnya daripada tok laki. Ha, kalau tok laki izin tak apa, kalau tok laki tak izin, bolehlah kita tahu tok laki tak izin. Dia kacang pergi juga, muka duit dia ada ni kan. Jatuh haji dia tu jadi sunat. Tak jadi haji fardu, tak jadi hajjatul Islam dah. Ha tu. Apa ada? Ha tu hak kita duk pelagor di dalam tufah apa baik. Ha patu di dalam majmu' ahkamin nikah ya kecek lagu tu. Ya. Lek perpuan. Bukan lek jatah. Nah. Eh, patu so lagi nanti nak wayak wisuk dah. Bila dia menikah dengan dengan perempuan tu, sedekah perempuan tu wajib haji dah dia. Nah, jadi pada ketika tu dia panggil dia ni tapai dah lah. Tapai betul mana? Tapai betul dia nak boleh pergi tu mesti terhenti di atas iznuhu. Mesti di atas izin bagi tok laki dia. Kalau tok laki dia pergi, boleh. Kalau tok laki dia tak pergi, tak boleh. Dalam kodiah tok laki dia tak pergi, dia akan cenggi juga. Haji dia tu tak tertunai haji fardu. Hanya jadi haji sunnah. Tak jadi masalah gitu. Daripada dia tak ada postara tu, lah ni jadi bermasalah dah lah. Ha, kita kata gini. Kita pun kata, tak apalah. Dia nak menikah juga. Tapi tok laki dia tu dia izin. Tak apa dek, dia nak pergi wahji, tak apa ben nak izin. Baru tak apa. Lepas tu kalau tok laki dia tak izin, ha, jadi kena kecek pula situ. Kena kecek pula lah. Lalu tu lah daripada tak ada kena kecek apa tu. Nah, syarat kata gini, kalau mau nak menikah dia juga, sedangkan dia tu min mawajaba alaihil hajju, daripada mereka yang wajib di atas dia tu haji, dia pergi wahji dulu. Dia pergi wahji dulu. Lepas tu klik wahji, ha, tak apa menikah. Sebab apa? Kerana bila menikah dulu, dia pergi wahji, terhenti di atas syarat kena izin tok laki dia. Kalau tok laki dia tak izin, tak lagi. Kalau pergi juga jadi haji sunat. Hadan. Hadan. Ya. Oh, waktu dapai yang nak kecek. Kita nak tu ayat dapai lalu. Waktu ada dapai. Lagi kita ni juga. Deh, orang nak jadi saksi, syaratnya kalau dia tu orang wajib haji. Lepas tu dia tak ada biasa pergi haji lagi. Tak boleh. Nak jadi saksi tak boleh. Ha. Ha, we pay hak ni dulu eh. Pada tu dah. Ha. Jadi hak dalam kitab Arab dia kata gitu. Mulai dia kecek. Wa alla yalzam wa alla yalzamha. Ha tu rajak pada al-mar'ah. Al-hajju tu jadi fa'il dia. Wa illa dia kata. Ushturita iznuha. Ushturital iznu. Ha. Wa qad li alla yamna'uha az-zawju minhu. Oh ada. Pada surah tak ni. Tapi hak ni ni kita tak berani nak baiki, cuma duk cari ilat dia tu tak temu. Dan jangan ada laki-laki ye wajib atasnya haji. Hak Arab yang kata, dan jangan ada perempuan itu orang yang wajib atasnya haji. Dia pergi kau tu. Nah. Pasal apa? Ha? Kerana bila dia tu orang wajib di atasnya haji, lepas tu dia pergi menikah. Jadi tapailah dia nak boleh pergi buat haji, terhenti di atas izin tok laki. Patut-patut laki tak izin, sentiasa ia ni duk berdosa kerana tinggal wahji. Dalam keadaan ia tu kuasa pergi wahji.
1: Oh.
0: satu maklumatnya ahli bagi terima mak kita teluk ni, saudara dia mati.

0: mengajar dalam kitab majmuk tu muka dia 127. Jelas dia kecil. Dia pun nampak nakal dalam tofah juga. Habis. Maka mana kalau diperoleh segala, maka manakala diperoleh segala perkara ini. Perkara ini tu klik sini je tu, jangan sana. Jangan tu mana jangan tu, balik tu silah. Bila didapati perkara tu, yang ni laki-laki tu tak begitu tua sangat, siapa mencederakan kehidupan dengan dia. Lagi pula laki-laki tu jangan buta. Lagi pula perpuan, kita litah kot tu lalu deh. Perpuan tu bukan orang wajib atasnya haji. Bila didapati segala perkara tu, maka haruh ia wali ijbar akan dia. Tak apa, boleh ia menikah dengan jalan ijbar, dengan jalan tak ada kena minta izin di mauliah dia. Gitu. Dan jika ada laki-laki yewa, maka jika ni muka beria ni, maka jika tiada diperoleh segala syarat ini. Syarat mana tu? Syarat ini tu. Jaga. Ini syarat hak tiga dulu.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam dekat kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari ganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam. Gitu kita berjumpa di Glamour FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari berkecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Gardening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kau bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

Romina, kita klik mari dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya dah melalui gelombang FM Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu untuk sekarang ni, tak kira lah peminat kita yang sedar didengar duk di mana saja. Kita boleh menyaksi ataupun ikuti bersama di gelombang FM Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat yang sedar didengar, kalau nak dengar lagu ataupun nak dengar anasid ataupun ada soalan gapo nak tanya, gitulah boleh kita telefon mari ataupun apa dia panggil, mari laporlah katanya duduk dengar di mana, suara cerak kedok dah ataupun apa saja boleh kita ikuti bersama. Peminat untuk hari ni berpung ada khabar berita lah untuk nak mari menyebar ataupun nak mari kongsi kepada peminat yang sedar didengar. Untuk sekarang ni, siapa-siapa duduk atas kereta, tengah-tengah duduk jalan peminat, dah supaya kita jalan dengan selamat, sapa dengan selamat, klik dengan selamat, gitulah untuk kita supaya kita jalan dengan selamat, klik dengan selamat, itulah kita kena turut aturan-aturan jalan raya. Jangan duk ralik, jangan duk bawa derah, dan juga jangan duk main telefon bila-bila bawa dah, dan juga unik-unik. Gitulah kita kena turut lah aturan-aturan apa saja supaya kita selamat, dan juga lagi supaya kita duk dalam keadaan sehat walafiat dan juga jauh daripada penyakit peminat. Gitulah kita kena jaga kesihatan dan juga apa dia panggil beri kepentingan makanan. Kita kena pilih makan-makanan yang berfaedah, kena pilih makan-makanan apa dia panggil tak mudarat kepada badan kita. Barang minyak, barang genek, barang lemak, barang manis, barang masing tu apa dia panggil kurang-kurang lah. Kalau kita tinggal tu molek, dah kita apa dia panggil makan-makanan yang berfaedah, beri manfaat kepada badan kita, dan juga masa tidur, masa rehat tu penting jugalah. Jangan duduk main tidur tengah malam, ningdak pukul 12, pukul 1 tak tidur lagi, pas pagi mula balah bangun dah mula mengatuk, kerja malah. Tak punya kita kena kerja lah untuk cari rezeki. Tak kira lah kita duduk kerja gapo, dah tamneng gapo pun tak kira, supaya kita kerja untuk cari rezeki kepada keluarga kita, rezeki yang halal dah untuk kita nak sara keluarga kita, ibu bapa kita, anak bini kita. Gitu yalah peminat, dah supaya kita duduk dalam keadaan lindungi daripada Allah dah, dan juga jauh daripada penyakit, duduk dalam jaga Allah. Gitu peminat, dah untuk peminat sekarang ni pun ada sikit khabar berita. Kita ialah untuk nak bersapa kecek hari jodoh ni. Pihak kerajaan pun dia beri kepentingan ataupun beri bagaimana untuk nak menyelesaikan masalah ataupun kepanahan orang tak ada kerja. Lebih-lebih lagi budak-budak baru habis ngaji, baru cuk mengaji peminat. Katanya pihak kerajaan peminat katanya dia untuk apa dia panggil nak kepanahan. Bandit cop mai cari kerja payah, sebut lagi rumah kita ni banyaklah anak-anak rumah kita giduk cari kerja ke luar, cari kerja ke bandar besar, ke bakok, ke nu jadi kata jauh pada umur dah. Ibu bapa punya ingat, anak punya ingat kepada keluarga. Gitu kita gitulah untuk cari kerja ni pihak kerja dia kerja sama dengan borisat untuk nak we ada kerja berbagi cop dah. Tapi nya tak ada kerja, lebih lagi fok cop parinyatri peminat. Katanya luar kerja, cari kerja tak leh sebab gapo? Sebab taksa ya tak betul dengan kuam tongkan hak talak. Gitulah pihak kerja sendiri pun dia apa dia panggil kerja, kerja terus lah untuk nak beri rakyat, nak beri budak-budak, nak beri apa dia panggil rakyat Thai kita ni ada kerja.
Lagu mana dia capur tangan dengan barisan canam 35 barisan untuk nak meningkat ke apa yang panggil taksa, patana taksa rengan melalui upskilling dan juga reskilling. Gapo upskilling, reskilling ni kita kena mari tengoklah. Gapo upskilling, reskilling siapa apa? Mak salah weh, tak faham. Upskilling ni kalau apa yang panggil bahasa Thai, got perm taksa mai. Dia juga yuk radap kuam sahmat naingan dem. Untuk kerja boleh baik lagi. Dan juga reskill. Reskill ni kita guna mengaji tambah lah. Rianru taksa mai untuk nak tukar ajib. Ataupun tukar kerja di jalan yang lain. Sebab boleh ada terkerja tulak ataupun kerja kita duk buat tu. Kuam tongkan. Dan juga berasa nak tukar tu upskill dan juga reskill untuk kita faham bersama peminat. Gitu juga pihak kerajaan air dia meningkatkan platform. Platform ke apa? Platform Thai Mi Ngan Tham untuk kita boleh cari kerja dalam tu. Mudah. Kita cari kerja, kita download mari application Thai Mi Ngan Tham. Kita tengoklah kita minat gapo, ada kedok kerja yang betul ke minat ke kita. Dan juga dia ada prak laksud peminat untuk nak belajar dan juga seminar ataupun oprom. Gitu. Dan juga sitik prayot ataupun songsem kancangan. Gitu. Siapa-siapa peminat? Pihak kerajaan dia kata siapa-siapa wasa nak cari kerja. Ataupun wasa nak tengok kerja weh, katanya betul kedok dengan keminat ke kita. Untuk apa pihak kerajaan apa dia nak cari jalan lah untuk nak we kerja tu betul dengan keminat ke kita. Tak kira lah kerja gapo, panah gapo, minat gapo. Boleh kita pergi hubung melalui website Thai Mi Ngan Tham pun boleh. Dan juga kita pergi hubung di Samlangan Cat Hangan di setiap wilayah ataupun Jalan Tani Menara Perikot lah. Ataupun Saiduan ataupun hotline lah melalui Kromkan Cat Hangan. Nombor 150 dan juga tekan 2. Sekali lagi 150 dan juga tekan 2 untuk kita dapat kerja betul ke minat ke kita. Bolehlah kita ikuti bersama dan ataupun kita pergi hubungi di Samlangan Cap Hangan setiap wilayah lah, duk taning, pergi hubung taning, duk menara, pergi hubung menara ataupun duk jalan. Ataupun kita pergi dah tak ada dengan betak tak betul dengan keminat ke kita. Kita boleh juga fak perawat ataupun kirim maklumat kita, katanya kita pandai gapo. Wasa nak kerja jalan mano? Tinggallah di tinggal maklumat kita ataupun perawat kita tu di Cat Hangan. Dia nak ada pegawai ataupun nak ada calon hati lah untuk beri kemudahan kepada kita. Duk goyak kata kena buat lagu mana, tulis gapa katik. Gitulah untuk kita dapat kerja untuk cari rezeki yang halal kepada keluarga. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusingnya terakhir. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dengan Anasyid dulu seketika.

0: Aha, klik mai pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jala-jala gitulah untuk kita beringat. Dalam jala-jala kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awal sajalah radio untuk anda.
2: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
3: เวลา 20 นาฬิกา

Anda sedang mendengar Sawato Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي سبب السعادة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله في السر والعلن واعلموا أنه مع المتقين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra. Sedia pendengar, sedia penonton, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mailah sama-sama dan kita puji kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang telah menciptakan manusia dalam rupa yang paling indah. Tuhan jadi kita ni ibu bapa dah di atas rupa yang paling indah, paling comel, paling molek lah daripada makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah jadikan al-insan, Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, daripada seelok-eloknya dan kejadian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepadanya kemuliaan yang melebihi segala makhluk yang lain. Nah, Tuhan kurnia kepada kita ni dengan kemuliaan lebih, yang melebihi segala makhluk-makhluk yang lain. Allah juga telah mengurniakan akal kepada kita. Tuhan beri akal kepada kita yang membuatkan manusia tu menjadi lebih mulia daripada binatang ternak. Tuhan beri akal kita ni lebih mulia lah daripada binatang-binatang ternak. Supaya apa ibu bapa? Supaya mereka mengenal Tuhan dan beribadat dengan penuh ketaatan kepadanya. Tuhan beri akal kepada kita tu ibu bapa, tujuannya nak beri kita tu saat ni dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patuh dan kita ikut, kita taat apa segala perintah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ibu bapa. Kalau gitu kita banyak-banyaklah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah bagi akal dan fikiran kepada kita ibu bapa. Islam ialah agama yang sangat menghormati dan memuliakan maruah manusia. Agama Islam kita ni ibu bapa sangat-sangatlah menghormati dan memuliakan maruah seorang manusia. Ia adalah agama yang sangat mengambil kira tentang hak sesama manusia. Agama Islam kita ni dia kira sangat tentang hak-hak sesama manusia. Kita hidup dalam dunia ni, duduk di atas muka bumi Allah ni, dan duduk sesama manusia kita ni, kita kena pakat dan bertimbang rasa, dan kita kena pakat tolong-menolong dah sesama kita manusia. Kita kena tunaikan hak dan maruah dah sesama kita. Oleh itu, Islam telah menetapkan pelbagai peraturan sosial secara terperinci demi memelihara keamanan masyarakat. Sebab itulah ibu bapa, dalam hidup kita ni, dan agama Islam dia atur syiar, atur cara hidup dengan perinci. Dalam hidup kita, dalam masyarakat ni, nah, dia atur mari syiar. Dan apa tu? Demi memelihara keamanan masyarakat. Dan nak jadi hidup dalam masyarakat tu, nak jadi aman, nak jadi seni. Mewujudkan suasana kehidupan yang indah, tenteram dan harmoni. Dalam agama Islam kita tu, nak kita hidup di atas dunia ni dengan tenteram, dengan baik, dengan harmoni. Tak ada bergaduh. Tak ada balah. Tak ada kelahi. Tak ada berubuk. Serta mengangkatkan martabat manusia melalui pelbagai cara. Itu dia dah. Islam juga mengajar manusia supaya mengambil penciptanya dan tunduk patuh kepadanya. Ia juga mengajar manusia supaya mengenal diri sendiri. Dan dalam agama Islam kita ni, ibu bapa, dia ajar. Ajar manusia ni. Supaya manusia tu boleh kenal diri dia sendiri. Menyedari asal-usulnya yang hina, iaitu daripada air mani yang tidak disukai. Jadi dalam agama Islam kita ni, dia ajar manusia tu, nawi manusia tu boleh kenal diri dia sendiri. Boleh kenal diri dia sendiri. Usul asal dia balah mano. Jadi usul asal manusia ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan daripada air mani yang tidak disukai. Lalu berkembang menjadi bayi dan dilahirkannya menjadi budak kecil dan seterusnya besar dan menjadi pemuda. Kemudian menjadi orang tua yang lemah. Itulah nak ayat kata usul asal yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita ibu bapa. Dan mulanya usul asal daripada air mani, lepas tu dah menjadi bayi ataupun menjadi budak kecil, dan kemudian pula dah seterusnya besar menjadi pemuda, kemudian menjadi orang tua yang lemah. Islam juga mendidik manusia supaya memahami kehidupan bermasyarakat supaya menyesuaikan diri dan hidup bersama dalam kelompok yang pelbagai tanpa mencetuskan perbalahan. Nah, dalam agama kita ni juga, dah mendidik manusia tu saat ni, supaya manusia faham kehidupan bermasyarakat. Kata kita duduk dalam masyarakat ni, kita kena faham cara hidup. Kalau mana kita nak hidup bersama dalam kelompok yang pelbagai tanpa mencetuskan perbalahan. Duduk dalam kampung ramai-ramai ni, tak sewi ada balah. Ha, itu dia. Meskipun berbeza dari segi jismani, tingkah laku dan kepribadian. Itu semua tu. Dan we nak ajar kepada kita dalam hal kita duduk dalam masyarakat ni, tak sewi ada balah. Tak sewi ada kelahi. Nah, walaupun kita tu saat ni berbeza dari segi jismani kita, berbeza dari tingkah laku kita, tapi Islam dia ajar nak kita duduk dengan secaranya tidak ada perbalahan. Yang paling penting, Islam mendidikkan manusia supaya supaya saling menghormati dalam perbezaan itu. Yang paling penting, ibu bapa, dalam agama Islam kita ni, dia didik dan umat dia supaya nak widuk dan di dalam masyarakat tu saling-saling menghormati di antara satu sama lain. Itu dia. Nah, kerana dalam masyarakat ni dia ada berbagai-bagai perbezaan. Memelihara hak sesama mereka. Anak we pakat jago, pakat pero, hak sesama mereka. Tidak menceroboh, tidak menzalimi, dan tidak melakukan sebarang rishwah atau penipuan antara satu sama lain. Tak sewi ada berlaku tipu, make suap dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dan dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, rawahu Muslim. Artinya, arti hadis kursi saat ni, ibu bapa, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku dan aku jadikannya haram di antara kamu. Jadi kita nak buat zolim dan nak buat nyanyo, nak buat tipu dan sesama kita ni, ibu bapa, dah Tuhan marah. Itu dia. Nah, maka janganlah kamu menzalimi di antara kamu. Tuhan tak sewi zalim sama-sama kita. Comel ibu bapa. Dah kita tengok daripada hadis Nabi ni, comel. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Itulah satu contoh yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Sebab tu dalam masyarakat kita ni, dah kita jauhlah daripada zalim menzalimi di antara satu sama lain. Jangan duk tinah, jangan duk buat nyanyu kepada sama saudara kita. Dan kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rishwah menurut kanun keseksaan bermaksud perbuatan untuk memperoleh manfaat yang tidak sepatutnya dimiliki menurut undang-undang. Sama ada bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Ini bermakna bahawa sebarang perbuatan sama ada dilakukan terhadap diri sendiri atau orang lain dan sama ada untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Jika ia melanggar undang-undang, maka perbuatan itu dikira sebagai perbuatan rishwah dan merupakan satu kesalahan jinayah menurut undang-undang negara. Rishwah ialah perlakuan yang diharamkan dan dicela oleh Islam. Dah ha rishwah, ha tipu menipu, ha maka suak ni ibu bapa adalah satu perkara yang diharamkan dan dicela oleh Islam. Islam memerintahkan manusia supaya menjauhi daripada perlakuan seperti itu. Dan dalam Islam kita ni, dah perbuatan seperti itu tu, dah kita kena jauh lah. Nah, ia adalah satu bentuk kezoliman dan mendatangkan kerusakan. Benda tu tu, ya, adalah benda bentuk kezoliman. Itu dia. Dan merusakkan terhadap masyarakat dan orang perorangan. Dah benda balah tu tu ibu bapa. Ialah benda nak uya dia rusak. Dah. Tipu menipu. Nah. Macam-macam lah. Dah. Zalim menzalimi di antara satu sama lain adalah satu perkara, ya, yang nak musnahkan terhadap masyarakat dan orang perorangan. Maka rishwah turut merusak asas kebahagiaan di dalam masyarakat melalui pelbagai bentuk seperti rishwah menjejaskan kebahagiaan dan pengguna jalan raya kerana mereka tidak dapat menikmati kemudahan jalan yang selamat dan berkualiti. Kita tengok kalaulah ada satu projek yang makan rishwah tu, dan kalaulah projek tu terbuat jalan raya, maka dah bila ada rishwah dalam jalan raya tu, jadi jalan raya pun tak comel. Jalan itu tak ni, ya, tak licin. Itu dia. Jadi susahlah bagi orang yang menggunakan. Ini dia. Rishwah menjejaskan kebahagiaan para pengguna jalan raya kerana mereka tidak dapat menikmati kemudahan jalan yang selamat dan berkualiti. Akibat penyelewengan dalam pembinaan jalan raya tu, dah dengan sebab dah pembinaan jalan raya tu saat ni dah tak comel, dah ada makan rishwah, jalan pun tak ada sempurna ibu apa. Rishwah juga menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk di bangunan kerana mereka berdepan dengan ancaman keselamatan akibat pembinaan pembangunan yang terlibat dengan penyelewengan. Kalau orang buat bina, buat rumah besar-besar, kalau ada makan rishwah, orang duduk rumah tu, penumpang rumah dan bangunan tu tak senang hati juga ibu bapa. Dia takut dah besi dah hak dia duduk waktu rumah tu saat ni takut utuh dan sebagainya. Itu dia. Nah, Rishwah merosakkan hubungan dan perpaduan dalam sebuah organisasi, pergabungan. Kerana organisasi akan hilang kesatuan dan kestabilan apabila wujudnya penyelewengan dalam kalangan ahlinya atau apabila seseorang memperoleh jawatan melalui cara yang tidak sah. Ini ada juga. Masalah rishwah ni, dia macam-macam lah. Nah, di segi nak kerja, nak masuk terima jawatan pun, nah ada macam-macam. Ini dia. Pesakit juga tidak mungkin mendapat rawatan yang berkesan sekiranya berlaku rishwah dalam pejabat-pejabat kesihatan atau perkhidmatan perubatan yang terlibat. Begitu juga para pengguna tidak akan mendapat keadilan jika terdapat unsur penyelewengan dalam proses pengeluaran dan pemasaran sesuatu produk dan pengeluaran barang. Supaya juga, nah, kalau ham nego harga apa, kalau ada benda rishwah ni, jadi tak boleh kesenengilah kepada orang menego tu. Islam sangat mementing usaha untuk mencegah dan mengurangkan amaran rishwah serta penyelewengan dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dalam hajuah beli, dalam hamnego ni ibu bapa, dah Allah jelas dalam Quran. Allah sebut wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang berlaku tidak jujur. Tidak jujur. Allazina idzaktalu 'alan nas yastawfun. Tidak jujur dalam timbangan dan sukatan itu. Orang-orang apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka ambil dengan sempurna, tetapi apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangkan. Kalau kita ambil hok demo, dah, kita ambil hok demo, kita ambil wis sepenuh. Tapi kalau kita demo ambil hak kita, kita kurang. Itu dia. Itu nak ayat kata, Islam lari apa? Jangan buat balah tu. Jangan buat balah tu, ibu bapa. Itu dia. Nah, Al-Quran menyebut tentang golongan yang melakukan kezaliman dan rishwah serta ancaman hukuman terhadap mereka dalam lebih 91 ayat. 91 ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang taksiwi kita sesat ni jadi ancaman nak ambil orang, nak tipu orang. Dan dalam 91 ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut faquti adabirul qaumil ladzina zalamu. Dalam surah Al-An'am ayat 45. Artinya, maka binasalah sama sesekali kaum yang zalim itu. Tu orang yang zalim tu yang buat nyanyo dah kepada orang ramai ni, dah tu sebut kata dah binasalah tu orang yang menzalim itu. Wazzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Surah Asy-Syura ayat 8. Ni nak ayat-ayat hak tu ayat dalam Quran ni. Tak sewi kita tu saat ni buat penipu, buat nyanyo, buat zalim, buat rishwah. Dan bagi orang-orang yang zalim itu tiada pelindung dan tiada penolongnya. Bagi orang zalim ni, tak ada pelindung dan tak ada penolong. Satu ayat lagi, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu, surah Yunus ayat 13. Artinya, dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat terdahulu sebelum daripada kamu ketika mereka berlaku zalim. Satu ayat lagi, wa may yazlim minkum nuzikhu azaban kabira, Al-Furqan ayat 19. Artinya, dan sesiapa di dalam kalangan kamu berlaku zalim, kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih. Dan terdapat dari riwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin ta'amin fa'adakhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma haza ya sahibat ta'am qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahu an-nas man washa falaysa minni. Allahu akbar. Dah hadis Nabi ni comel ibu bapa. Artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lalu di sebuah tempat yang menjual makan ni. Dan satu hari Rasulullah lalu di tempat jual makan. Lalu baginda masukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu. Rasulullah pun nak ambil dan tangi dia. Nah, masuk dalam tumpukan makanan itu. Dan jarinya menyentuh bahagian yang basah. Nah, jari Rasulullah tersentuh basah. Baginda pun bertanya, apakah ini wahai pemilik makan gano ni, basah ni? Dah, dia menjawab, ia terkena hujan. Ha, makannya itu kena hujan. Tuai-tuai makannya itu kaya. Wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, dah, mengapa kamu tidak letakkannya di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Apa kamu tak hok basah tu? Dah, biar orang tengok. Ha, kamu tak apa bawah. Dah, kemudian, baginda bersabda lagi, sesiapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Ha, tu dia Nabi kata, siapa-siapa dia suka tipu orang ni. Nah. Tipu orang ni. Nah. Khususnya bagi orang jual ni, Nabi kata, dia daripada golonganku. Dia bukan daripada golonganku. Nah, bukan daripada umatku. Man wasana falaysa minna. Ah, tu lah ibu apa dah nak ayat kata. Dalam hal kita menego, dalam hal kita jual beli, jangan kita duk tipu. Nah. Letak hok molak-molak dak pe. Hok belake, hok bawah, tak molak. Ah, tu dia. Dah. Adik kakak, ibu bapa, dah sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jelaslah kepada kita bahawa rasuah dalam pelbagai bentuk telah merosakkan sistem dan nilai akhlak dari asas serta menghancurkan keamanan masyarakat dan kestabilan negara. Lebih penting daripada itu, mereka yang terlibat akan menerima kebinasaan dan azab yang dahsyat di akhirat kelak. Ha, kalau orang itu suka tipu orang dan suka ambil orang, buat nyanyi pada orang-orang ini, akan terima azab di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat di akhirat esok, ibu bapa. Ha, tu dia. Dah. Bahkan hukuman tersebut boleh menyebabkan kepada yang lain dan membiarkan berlaku rasuah dalam masyarakat tanpa mencegah atau menegur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab." Surah Al-Anfal ayat 25. Artinya, dan takutlah kamu akan sesuatu bencana, fitnah ataupun azab yang tidak akan menimpa seseorang yang zalim sahaja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras azabnya. Ayat ini menjelaskan bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman terhadap golongan yang zalim atau yang melakukan rasuah, hukuman itu bukan hanya menimpa ke atas pelaku semata-mata, bahkan turut melebatkan orang lain yang membiarkan perbuatan itu berlaku tanpa mencegah atau memberi peringatan. Kalau kita tengok ayat ni, ibu bapa, nah, bala yang Allah Subhanahu wa taala turun ke atas dah umat manusia ni bukan untuk orang hak zalim saja, orang hak tipu saja. Dah bukan bila bala Tuhan turun kena habis. Orang hak molek-molek, dah orang hak tak ada sakok paha pun kena habis. Itu dia. Dah. Ayat ini menjelaskan bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman terhadap golongan yang zalim atau yang melakukan rasuah, hukuman itu bukan hanya menimpa ke atas pelaku semata-mata, bahkan turut melebat dan orang lain yang membiarkan perbuatan itu berlaku tanpa mencegah atau memberi peringatan. Lebih buruk lagi, dan jika mereka turut ikut bersama atau menjadi pendorong berlakunya rasuah dalam masyarakat. Oleh itu, wahai saudara-saudara seiman sekalian, hendaklah berwaspada dalam menjalani kehidupan masyarakat. Dan kita kena beringat, jaga-jaga dalam hidup masyarakat kita, jangan tidak ada tipu-menipu dan rasuah dan sebagainya. Hendaklah hidup dengan penuh kesedaran, terutamanya dalam masyarakat yang penuh dengan sebab-sebab yang menggalakkan rasuah, mempunyai kuasa dan peluang terbuka luas. Adalah kamu sekalian menerungi sifat sebenar untuk menjadi seorang mukmin, mengingati larangan tegas agama Islam serta memikirkan kesan terhadap setiap pihak yang terlibat, termasuklah akibat yang mesti dihadapi di akhirat nanti. Itulah dah adik kakak dan ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan mudah-mudahan nah ruang kita pada malam ni dah jadi manfaatlah dah kepada kita bersama. Dah kita mari jauh dan kita mari hindarlah dah daripada benda-benda yang tak baik itu tadi. Dah benda rasuah, benda tipu-menipu dan sebagainya. Kalaulah kita tu sadin, pakat-pakat jaga, pakat-pakat beringat, insya-Allah. Nah, insya-Allah masyarakat kita akan jadi masyarakat yang harmoni. Ha, tu dia. Hidup dengan baik dan hidup santosa dan hidup dengan baik. Nah, ibu bapa, adik kakak, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucap terima kasihlah dah kepada adik kakak kita di Kampung Cakuah. Yang mana ustaz gi ceramah di situ kemarin tu di Kampung Lising. Dapat sambutan baik terutamanya daripada Nayuk Ding kita dan Nayuk Ding Cakuah, beri sambutan yang baik. Dan kepada Tuan Imeh dalam Mukim Cakuah, dah semua 12 buah masjid tu yang beri sambutan yang baik. Dan alhamdulillah, dah terima kasih banyak-banyaklah dah peminat-peminat kita dah hadir dengan ruangi-ruangi kita ni. Terima kasih kepada sajalah kita dah setiap malam duduk dengar. Dah terima kasih. Dah. Lain-lain lagi itulah. Nah, mocik koh kita. Nah, muk kembing. Nah, muk mahir. Peminat hok dulu-dulu. Peminat hok lama-lama. Pak Sulai kita. Pak Sulai duduk di Bapu. Duk selalu duk dengar dah ruangi kita. Dah maka dah pada malam ni, dah kalau ada nah salah silap lebih kurang, dah saya Sat Sufian Datu dah mohon maaf, dah cucurlah air kemaafan dah kepada dah saya, dah oleh kerana kita ni dah ibu bapa dah adik kakak kita ni dah manusia yang apa lemah, yang penuh dengan kelemahan dan dengan kekurangan lah. Nah, itu dia. Nah, al-insan la yaqulu anil khata'i wan nisyan. Dah bermula dah manusia itu dah tidak sunyi dah daripada salah dan silap. Nah, oleh itu dah apa yang salah tu saat ni minta maaf. Dah apa yang baik dalam ruang kita dah boleh dah kita nak ambil guna. Itu dia. Dah boleh nak ambil guna dah untuk dah kita nak sapa dah kepada orang-orang lain lagi. Itu dia. Nah, ingat kata dah ilmu yang munafa'at ni, dah ilmu yang kita boleh ajar dan boleh sapa kepada orang yang lain. Itu dia ibu apa dah. Kita boleh sapa dah kepada orang yang lain. Dah terima kasih semualah. Dah yang dah jadi temi. Sekarang learning tu dah nampak-nampaknya nak masuk musim hujan dah. Ni dia. Nah. Nak masuk musim hujan. Nah. Tu dia. Dah kita kena beringatlah. Dah hati-hatilah. Dah air boh ke dah bencana alam ni tak tahu. Tak tahu bila nak mari berapa dah. Jadi dunia kita ni dah halah ke hujung dah lah. Dah halah ke akhir dah. Itu dia. Nah, kita kena hati-hati dan kita kena beringat lah. Kalau kita naik kereta, naik mutu, nah kita hati-hati dalam jalan raya kita. Dah kalau nampak ujel bak, nah kilat, ribuk dan sebagainya, kita beradu dulu di tempat-tempat yang menyelamatkan. Jadi beradu dulu. Dah takut-takut kita nak pergi dengan kereta mutu, dah tak nampak jalan, dah air lebat, ujel lebat dan sebagainya ibu apa dah. Nah, kita hati-hatilah. Dah lebih baik dah daripada kita tersaning dah berubat. Dah alwi kaya khairun minal ilaj. Kita beringat lebih baik beringat dulu, jaga dulu. Nah, lebih baik daripada kita berubat. Dah ibu apa dah. Dan untuk itu malam ini mailah sama-sama kita dah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadat kita, amal baik kita. Dan insya-Allah amal baik kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 24 Jam mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoy Zala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: الحمد لله. Beberapa keratan ayat Allah yang agak panjang kita baca pada pagi ini, daripada ayat 39 hingga kepada ayat yang ke-51. Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Ra'ufur Rahim الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إليه النشور. Dialah Allah yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat kasih sayang kepada kita. Dialah yang menurunkan ayat-ayat tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sekalian kita mari kita ambil ilmu darinya. Maka dengan rahmat Allah pula dan jagaan dia, ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad zaman yang tak ada kertas ditulis kecuali susah, tak ada kalem nak tulis kecuali susah, sampai kepada kita akan tiap-tiap huruf kerana Allah Ta'ala jaga. Walaupun dia tulis selewat tabak, nah, pelepoh tamar kat tu, pelepoh tamar kat ni, daun kayu kat tu, daun kayu kat ni, tapi akhirnya boleh beripau jadi sebuah Quran yang sempurna untuk buat kita. Ini di antara kelebihan kita orang belakang. Abu Bakar dulu tak boleh nak baca lah ni, ya ingat gitu ya, adalah hati dia tak ada Quran pun ni, tak ada mushaf. Hari ini alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, boleh pakak baca, anak cucu baca, kita baca, tak ada payah apa. Di mana kita perhati akan cerita Nabi Nuh, lepas belum datu cerita Nabi Nuh, buat perahu tengah pada, pakak tu kata demo, akhirnya Nabi Nuh tak nak sabar, nampak demo tu nak main besing tak, tak juh, nak hajak puak pakak mari, buat Nabi Nuh. Maka akhirnya Allah Ta'ala perintah Nabi Nuh untuk jalan satu pen dia. Maka alhamdulillah lepas pada tu hacuh bihak nak bunuh Nabi Nuh. Dengan doa dia, Rabbin surni bima kazzabun. Doa Nabi serupa belaka. Dakwah dia pun serupa, doa dia pun serupa. Dakwah Nabi iaitu dia tu, nah, bahasanya tidak ada Tuhan lain pada Allah. Itu dakwah dia. Dakwah Nabi tiap-tiap orang itulah, itulah. Nah, lepas tu doa dia pada Tuhan pun lebih kurang. Nabi Nuh doa kata, Rabbin surni bima kazzabu. Lepas pada tu pula, wa'ari kaum lain, hatta Nabi pada mereka itu, Nabi Hud katanya. Nah, dia pun, Nabi Hud ni ke Allah, ujian pada dia sangat tinggi juga. Hingga siapa, dia pun tak ada nak kuasa juga, tak ada nak ak juga. Doa serupa Nabi Nuh, qala rabbin surni bima kazzabun. Ayat 39 doa Nabi Hud. Nah, ayat apa, ayat Nabi Nuh tu ayat yang ke-20 ni serupa, ada tekah Allah Ta'ala ayat hamba dia. Padahal dua ni berjauhan teruk, ratus-ratus ribu. Nah, tetapi ya Tuhan tu Allah, Tuhan tu Allah ya. Nah, maka Tuhan tu hajat dia. Akhirnya Allah Ta'ala terima lah doa dia tu. Tak senang doa hak Nabi Hud alaihi salam pada ayat 39 tu. Qala rabbin surni bima kazzabun. Ya, la ilaha illallah. Ni hak susuk sekali lah ni. Kalau mana duk usaha mari lama tak jaya juga, doa katuk lah ni. Doa katuk, katuk cak dah. Nah, itulah aku. Doa ni butir malak. Doa ni jadi orang panggil tubik, pon tubiknya. Hacau bih umat. Qala jawab Tuhan, amma qalilin. Dalam sedikit masa lagi, La yusbihunna nadimin. Mereka akan menjadi orang yang sesat. Itu. Saya terima doa dia. La yusbihunna nadimin. Sesat dia. La ilaha illallah. Itu turun. Lah gapa dia? Ayat 40. Agar 41 tu. Ya. Fa'akhadatuhumus sayhatu bilhaqi. Akhirnya mereka dibinasa oleh letupan suara yang menggemparkan bumi. Wih, suara. Ya Allah. Suara ya. Allah Ta'ala bunuh dengan suara. Tak nak pakai bedek, tak pakai bang. Wih, sayhah bilhaqi. Dengan sebab suara sekaligus tu. Faja'alnahum ghusaan maka. Nah, kami jadikan mereka itu sebagai sapuh sarak. Jak gelerok. Putus kok, putus gapo ada belakang. Sapa sapuh. Manusia jadi sapuh. Dengan sahabat tepik sekaligus. Pik. Allah Ta'ala kuasa. Tak ada wak gapo apa Allah Ta'ala kuasa nak mati. Jadi bakat mati berlempangan dia. Seolah sapuh yang dihanyut rusak ni buih asap buih laut rusak ni. Jadi manusia sepa buih laut. Jadi kelapa-lapa bakat kat mati. Ya gelarak, ya gelapan-gelapan lagi. Allah fabu'dan lil qaumiz zalimin. Maka sangat celaka dan binasalah kesudahan bagi orang yang zalim. La ilaha illallah. Tua juga besar-besar kata banyak mic tinggi dia tu. Bawala Allah Ta'ala wi Nabi Lut tak ada besar sangat tua. Yang pakat tengok hina kelemahlah dia ada cor gagah dia tu. La ilaha illallah. Itu habis apa cuk Nabi Hud. Summa ansya'na min ba'dihim qurunan akharin. Kemudian kami itu jadikan semula pula umat yang lain pula lepas dah tu. Umat lain pula. Tapi hak Nabi Hud ni bukan semua aja. Ya di Ahqaf ya, di Yaman lah ni. Buat Nabi Hud tu sekat tu ya. Nah, tepi Laut Merah. La ilaha illallah. Lepas pada tu hatta orang lain pula mari. Oh, supaya satu cak, supaya royal dah lah. Manusia lah dunia ni supaya satu royal, satu lakon, satu orang sedainya orang ni jadi perayaan di naik gitulah. Allah Ta'ala kuasa mengatur. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Satu umat tu tidak dapat mendahului akan masa lahir dia, masa mati dia yang ditentukan oleh Allah. Satu run tu, satu-satu generasi itu, ia tak tidak boleh nak lebih daripada hak Tuhan atau wa ma yasta'khirun, dan tidak pula mereka dapat melambatkan umur dia, umur manusia, umur ummah, umur satu-satu run manusia ni. Ya ada umur sepah manusia ni apa pria dia jauh lebih Tuhan atau bersentuh. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha ajal. Umat tak ada ajal juga. Bukan manusia saja tak ada ajal. Sesatu masyarakat, sesatu run sangkum tu dia ada ajal dia. Apa pia mati pi. Kalau agak tak ada tinggal seorang pun. Lepas Nabi Hud tu, ini ayat kata setiap Nabi itu gambar yang nak serupa. Pahir ayat pula Rasul lain. Summa arsalna rusulana tatra. Kemudian kami utuskan Rasul kami itu. Nah, seorang demi seorang. Tatra. Seorang demi seorang. Nah, anda katanya seorang lepas seorang. Seorang lepas seorang Rasul. Dengan siapa 300 lebih Rasul. Nah. Kullama ja'a ummatan rasuluha. Ini dia seru akan keadaan puak rasul-rasul semua. Serunya lah mana tiap-tiap kali datang oleh satu run Dan rasul dia mari pada satu runtuk. Sama ada Saleh lepas pada tu, Ibrahim lepas pada tu, Lut lepas pada tu. Kazzabuhu. Tuhan kuasa semua. Mereka mendustakan rasul hak hari ini. Satu-satu benda sunnah Tuhan juga. Tak ada orang nak buat. Kalau Nabi dakwah tak luk, apa buat kita nak dakwah luk ke mana? Alah, tapi kerja Nabi, ya dakwah kita. Tak dakwah tu, tak serupa sikit. Kalau kita pergi dakwah kata, serupa. Nah, ada orang bakit bohong selalu dah. Kazzabu, mendustai mereka itu akan Nabi itu. Faham balik Tuhan pula? Fa'atba'na ba'dahum ba'da. Kami pun turun balas sama lah. Masa dulu ya belum ada umat Nabi Muhammad ni, ya turun balas lalu dah. Dapai mata Nabi selalu dah. Nabi Muhammad minta tak sihat tu. Jangan-jangan minta we jadi. Turun balas akhirat ahlu lah. Itu di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Dia minta pada Allah. Nah, supaya tidaklah mentua azablah dunia ni. Nah, berdasar pada gapa dia diraka kepada ajaran kamu ya Allah. Kecuali sikit tak ada betul, tak ada betul habis terkapur tu tak ada macam tu. Supaya hak nuh tu sutai negeri, sutai dunia ni. Hud tu di Ahqaf. Lepas tu Salah di Samud. Tu satu kapung untuk kapung gitu. Tapi habis satu kapung. Luk di Sadum. Negeri Arab berlaku lah ni. Negeri Arab berlaku. Masya Allah. Waja'alnahum ahadis. Dan kami jadi akan cerita-cerita buat dia tu satu bari-bari. Ya, Nabi Luk lah ni pakai dua buah yang. Nabi Hud belahaning, Nabi Saleh belahaning. Jadi ahadis akan cerita-cerita. Rayata-rayata. Bari-bari lah kalau kita nak kacak jamin kita ni. Walau bari tu bari bahar, ni bari sungguh. Pakat tu. Dan satu rum ke satu rum tu, ya, berlakunya puak Nabi Hud lah tu lah tu lah. Siapa ke Mekah? Orang Mekah tahu ni benda-benda gini. Sebab demo dia mai wahaji cara demo. Orang ikut Yamin mai wahaji, orang ikut Sadum mai wahaji, orang ikut Samud mai wahaji. Nah, wahaji bukan ada royak cerita tu hadis lah. Royak katanya, tak ada sebab demo nak deraka kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab cerita siapa belakang. Cerita siapa belakang. Tapi dia boleh hak tulah tu. Dia boleh belah tu. Kalau mau benar sungguh tu, azab kakullah ni. Dia biasa cari penyakit. Orang kafir ni pelak sungguh. Dia biasa takut ni turun bala. Nah, acik panah lita, ayah pergi kat tu. Jangan dulu, ayah pergi kat tu. Dia tak ada orang kata, acik, tu hujan selamat. Ada. Syaitan ni dia orang-orang kau dia jahat semua. Tu syaitan, wah syaitan belakang tu. Fabu'dan liqawmin la yu'minun. Dia serut tu baiklah ni. Maka jadi jauh benasalah oleh kaum yang tidak beriman. Kalau tak beriman tu benasa habis. Kalau beriman tak apa. Ya jadilah tu. Hak ni kecek secara umur. Ayat 44 ni ayat secara umur. Rusulana. Rasul-rasulana, rasul kami. Ya serutlah tu lah. Nah, tu. Barulah ya wari kecek cara sore demi sore pula. Kecek buku Musa lepas dah tu. Summa arsalna Musa. Ya tak kecek lah Nabi Ibrahim, Nabi pun tak kecek lah. Ya kecek Musa lah, wari Musa. Apa Nabi Musa dia wari banyak kepada Quran Nabi Musa lah sebut banyak sekali. Cerita Nabi Musa tu baik satu cerita, satu surah nama Al-Qasas. Surah Qasas tu cerita Nabi Musa dakwah apa akhir. Sebab tak beroyak tu Nabi Musa, padahal kan dia nak kira dekat dengan dia Nabi Isa, dekat dengan Nabi kita Nabi Musa ni ribu tahun. Tapi kerana banyak benda-benda nak serupa dalam gerakan Nabi Musa dengan gerakan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tengok pun pelah tu lah. Nah, sama-sama hijrah, hak ni hijrah mari Mekah pergi ke Medina, lepas tu kelik buka Mekah. Musa hijrah Mesir pergi ke Madian, kelik buka Mesir. Jadi nak-nak serupa banyak. Kena zoleng di kaum Fir'aun tu. Lepas tu Nabi kata Fir'aun hazil umat Abu Jahal. Fir'aun umat ni ada Abu Jahal. Jadi ada Fir'aun juga zaman Nabi kita pun. Tapi bukan dakwah sebagai Fir'aun. Jadi nak-nak kata nak-nak meh, nak-nak serupa tu. Nabi lain cerita tak nak serupa mana Nabi lain. Nabi Musa cerita meh-meh dengan cerita Nabi Muhammad banyak sekali. Lalu tu Allah yang Maha mengetahui itu, jawari akan cerita Nabi Musa lah paling banyak sekali untuk jadi bekala pengetahuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa arsalna Musa wa akhahu Harun, dan saudara dia Harun. Nah, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, dengan agama-agama kami, dengan keterangan-keterangan daripada kami, wa sultani mubin, dan mukjizat yang sangat nyata. Wi ayat-ayat Allah, wi ajaran Allah kepada Musa, nyapa kepada puak Fir'aun. Dia sekat-sekat tu ya. Ya mari ni nak bela puak-puak Bani Israel hak duk wah tekan ni Fir'aun. Musa kejayaannya tu ya. Tak ada mari siapa ke negeri lain-lain dah. Agama dia, Taurat dia sekadar kata ya Bani Israel, itu ya panggilan dia. Ada panggil orang lain dah. Nah, tertentu ya umat dia tu, bukan kata untuk seluruh manusia. Tak sempat Nabi Muhammad ya ayuhan nas atau hak nak Al-Quran. Nampak tak? Oleh itu maka kita nampak kata Musa ni jawab hari benda tu tu ila Fir'aun, pergi ke Fir'aun Mesir ya Musa. Dia beranak Mesir, Musa beranak Mesir, tapi bukan orang Mesir, orang Bani Israel. Beranak di bawah nah peraturan kerajaan zalim Fir'aun. Fir'aun nama raja lah. Banyak orang Fir'aun ni. Fir'aun ni makna kata penguasa besar di Mesir. Itu makna ya, bukan kata nama orang tu tak. Nama Tamneng. Fir'aun ni nama Tamneng dah. Tamneng raja sungsut hak Mesir. Wa mala'ihi, dan puak-puak apa dia, apa dia pembesar-pembesarnya lah mala'ihi, pembesar-pembesar Fir'aun. Fastakbaru, Allah kacak takluk juga, neting tuntung juga. Tengok, ada arah sungguh-sungguh yang jadi. Takabur lah mereka itu. Pasal dia raja. Pak Musa pula baka hamba baka. Israel ni adalah hamba kepada puak-puak Egyptian, puak-puak Mesir zaman itu. Kerja ke makan, kerja biasa, tak ada kerja, tak boleh ada kerja besar. Baka ni tahu. Walau bijak tanah, tak boleh ada kerja besar. Itu orang panggil zalim tu. Zalim benar lah kenanya. Lepas tu, gila dakwah orang besar, dia bakal kena tahu. Bakal Bani Israel ni kena tahu. Bakal yang dipandai rendah oleh generasi masa tu tu. Nah, ni bakal Fir'aun, bakal Molek lah, bakal ya, Egypt ni. Lalu tu lah, fastakbar wa kanu qauman ali, dia ni jadi orang yang tinggi. Tak boleh dengar lah apa ni kacak ni. Apa yang jadi kamakon boleh ada ni. Bukan. Ya syaitan wa ayuhat tu tu. Tak apa, dakwah tak apa. Ya Allah, syaitan kuasa tu. Alhamdulillah, misyaitan. Lalu tu lah, ia katakan puak dia. Wabila Nabi Musa kita berdakwah. Faqalu, maka mereka itu kata. Anu'minu li basharaini mislina. Adakah kami nak percaya kepada dua orang manusia supaya kita makan, minum, tidur, bangun supaya kita? Ya, lebih kurang ya. Syaitan Mesir, syaitan duduk di negeri Arab, dalam pada Mesir. Syaitan Yame, syaitan Mesir. Ya, Iblis tu lah. Pak ya tu Iblis kan? Nah, iblis ajar iblis belakang, ajar iblis.
1: Wa qaumuhuma lana abidun.
0: Kita nak turun ke mana? Puak kaum dia tu sebagai hamba kepada kami. Ah, ni puak Fir'aun kecek. Puak-puak Bani Israel ni hamba kepada kita. Kita nak percaya ke hamba. Oh, nyamari hak tu kak. Terbaik selalu buat dia tak lagi. Nah, ni Allah Ta'ala rakyat ni. InsyaAllah.
1: Wa qalu anu'minu li basharaini mislina wa qawmuhuma lana abidun. La ilaha illallah. Fakadzabuhuma.
0: Bohata hatu kak. Maka mereka itu mendustakan keduanya. Tak boleh terima lah. Semua lak sarawana Musa wari. Puak sarawananya. Mu'jizat Musa ulah. Siapa puak dia lari tak ikut tanah ulah tu. Dia kena mendusta juga. Dasar kepada.
1: Wa qawmuhuma lana abidu.
0: Ada suruh hamba Allah. Kita jangan ini sebagai utah belakang. Puak-puak kurih ya, puak ya. Nah, berikutnya. Kita suruh Nabi Muhammad. Orang yang tak ada, tak menengpak. Allah.
1: Fakanu minal muhlakin.
0: Yang masuk dalam terikah ini. Terikah ayat 44 ini. Ayat 44, ayat seluruhnya belah tu. Lepas tu. Puan ni masuklah tu. Puan Nabi Musa masuk dalam muhlakin. Orang menasar. Itu gelarau. Dan macam-macam lagi azab Allah yang dibawa datang kepada umat Nabi Musa.
1: Walaqad atayna Musa al-kitab la'allahum yahtadun.
0: Dan sesungguhnya kami telah bawa datang kepada mereka itu akan kitab. Nah, Musa ni. Awal-awal kitab yang besar. Kitab Nabi Musa. Lepas tu Nabi Daud, Taurat, Haleluya tu. Lepas tu Injil hak Nabi Isa belakang tu. Injil besar kak. Ya pakte kitab besar. Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Zabur, Injil, lepas tu Al-Quran pakte. Kitab 100 pakte kan, 100 lain lagi suhuf ya. Tak ada di sebuah kitab jadi lambaran-lambaran gitu. Tuhan ajar melalui wahyu ya. Tidak menjadi tulis. Masa tu tak ada yang nulis kata. Nah. Hak Taurat ni pun bukan tulis zaman Nabi Musa. Hak Isa bukan tulis zaman Nabi Musa. Tulis belakang-belakang. Jadi. Tak suka dah Quran. Quran ni tulis zaman Nabi tulis dia dah. Tempat dah. Paling tak ada. Taurat. Zabur. Injil tu. Tulis lepas pada tua mati belakang dah. Nah, tu. Jadi bukan agama Nabi Musa dah. Agama fuak-fuak pengikut Nabi Musa. Duk bahang, duk katuk-katuk kan ni. Potong-potong kan ni. Terutama lepas pada Nabi Muhammad mari itu kak. Berlaku satu ubah suara yang cukup berat sekali. Pada Taurat. Taurat ada. Melek mula-mula kata ulama. Bersapa berhari Nabi Muhammad sungguh ni? Pakat korang-korang-korang beseng. Beseng tak sewi kena dengan hak Taurat asal lah. Begitu juga Injil. Ya pakat dua tu lah. Taurat dengan Injil pada hanya asalnya balah. Yahudi dan Nasara asalnya balah. Yahudi tak jam Nasrani mari itu. Nabi Isa mari. Siapa dia pakat dibunuh Nabi Isa kan? Yahudi dah. Walaupun tak jaya bunuh tapi mana kata puak dia usaha. Akhirnya dia pergi tanya dua orang itu lawan Islam. Al-kufru millatun wahidah. Kufur tu ada satu agama. Ya. Agama syirik dia panggil. Lebih pada Tuhan tu, lebih pada sah belakang. Nah, Yahudi apa dia Uzair anak Allah. Nasrani Isa bin Maryam adalah anak Allah. La ilaha illallah.
1: La'allahum yahtadun,
0: mudah-mudahan mereka itu dapat hidayah melalui kitab Nabi Musa. Tak dapat hidayah juga.
1: Allah.
0: perhati umat Nabi Musa ni. Ya tak taat pada Nabi Musa lah. Ya payah nak taat korang. Puak-puak pasang kiraatan khasi'in. Ya jadi kiraatan khasi'in tekah Nabi Musa mari. Belum datu kata ulama' dia anak puak Nabi juh lah. Juh ada agama lebih kurang. Walaupun ton terakun dia tu tak juh juga. Iaitu anak Nabi Daud, anak Nabi Yaakob 12 orang tu kan. Bakat duk deki 10 orang kepada Nabi Yusuf. Siapa ambil tahap dari telaga. Anak Nabi tu. Kan orang kata madah. Nabi belah sendiri. Yaakob belah sungguh anak dia tu 12 orang tu. Tapi, jadi. Kalau tak kafir pun tabiat. Tabiat huduh tu tinggi lah. Nah, siapa nak bunuh Yusuf lah. Kalau tidak ada satu seorang daripada 10 orang tu lari jangan bunuh. Tapi ada power sikit lah. Kena bunuh dia mada Yusuf tapi Tuhan pelera ni. Ada wari sebab tu sebab ni. Tahu dia lagu saja. Itulah Yusuf alaihissalam. Adik-beradik kepada Bani Israel. Yang mula-mula Bani Israel tu daripada anak Nabi Yaakob 12 orang tu. Hak tu dia panggil Israel. Kerana Yaakob tu nama dia Israel. Nama Yaakob dah. Nama Nabi Yaakob dari bahasa Suriani. Nah. La ilaha illallah. Oleh itu maka kita tengok. Cerita buat dia ni Masya Allah. Waja'alna ibna Maryam. Oh ni enggak. Dan kami jadikan Nabi Isa anak Maryam. Tak ada Nabi dalam semua 300 orang itu. Allah Ta'ala sebut bin malaikat Nabi Isa, bin Maryam. Pasal nak tolak dakwa tuduh orang kata Nabi Isa ni anak Yusuf. Zina dengan Maria. Dia nak tolak tu lalu tu buk sama. Nah, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Ataupun Ibnu Maryam saja pun. Ada buah Isa apa? Penting Ibnu Maryam lagi pada Isa tu. Karena boleh menolak dakwah puak Yahudi yang tuduh kata Nabi Musa anak zina. La ilaha illallah. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu dan maknya. Mak dia tak ada belaki pasal. Nabi kata Isa dua orang tu akan jadi isteri ya le syurga, Asiah dengan apa dia Maryam. Ning isteri Nabi le syurga. La ilaha illallah. Ayatan sebagai satu tanda katanya Tuhan kuasa wari anak dengan tak ada pak. Supa Tuhan kuasa wari itu ada dengan tak ada mak tak ada pak. Supa dengan Tuhan wari Hawa secara tak ada mak. Ada tiga pak gak rubat ada belakang. Tak ada pak tak ada mak tak ada. Tak ada mak tak Hawa. Ada paknya Nabi Isa alaihissalam. Lepas tu ada pak ada mak fok itu. Nah, tu pak rubat tu Tuhan kuasa tunjuk belakang. La ilaha illallah. Wa awainahuma dan kami itu telah menetapkan keduanya ila rabwatin di tempat tinggi perlembahan tempat tinggi ila rabwatin kepada satu tempat bangga sebuah banggalah mudah-mudah dunia ni super basah kita tahu itu tahu sini kita tahu sini Allah Taala kena tahu sini ni kita bukan apa awaina kita di taning orang ni awaina di Indonesia orang ni awaina semua tu atur tu hablah. Ya aturan dah ni birabwatin di satu tempat zati qararin wa ma'in yang mempunyai taman-taman dan mata air yang mengalir yang mempunyai taman-taman dan mata air yang mengalir mana tempat molek lah bangga lagi ada air kalau bangga tak ada air tu tak molek juga atau lembah yang air beripun berdoa pun tak mulak juga. Inilah katanya Palestin. Palestin itulah zat rabwatin wa ila rabbatin wa zati qararin wa ma'in.
2: Tempat Nabi Isa beranak dan tempat Nabi Isa hidup di sawah tu. Nabi Isa tak ada sejarah kata pergi ke mana-mana. Duduk kawasan tu sama je. Muda lagi. Umur berapa? 33 kata dia mati ke kawasan. Wallahu'alam. Tak cakap malak Nabi berapa. Nah. La ilaha illallah.
0: Ya ayyuhar rusul. Puak Rasul.
2: Ini kacak umum. Kacak Rasul semua.
0: Kulu minat tayyibati wa'amalu salihah.
2: Dunia ni tempat dunia.
0: Maka olehmu akan benda malak. Bukan harak. Bukan penyakit. Mana halalan tayyibah lah. Sebab dah tayyiban masuk halal lah. Bila halalan masuk tayyiban dua tu. Kalau sebut dua. Jadi makna satu-satu-satu. Kalau sebut halalan masuk tayyiban. Sebut tayyiban masuk halalan. Dia tak boleh becek dua tu. Asalnya halalan tayyibah. Dua ni kapuh. Sebut sah masuk dua. Sebut sah masuk dua.
1: Wa'amalu saliha.
2: Mudah-mudah kalau kita kecek kak. Cukup lekat lah tuan cadang. Makan ni makan. Nak makan cekak tak habis makanan dunia ni. Dalam dunia lagi, dalam bumi lagi, air lagi. Tak habis-habis makan. Orang nak makan sejak yang tak ada. Dia mamuh, habis-habis. Ada bunyi kata tak ada makan ni. Kecuali zalim daripada manusia. Hantu aku tu tinggal tulen. Manusia zalim ni. Kajak tu zalim. Kajak air duk meretah aku. Dia tidak bagi sarawat kekayaan negeri itu kepada puak-puak hadut tak ikut makan. Atau zalim di peringkat dunia. Tanggungjawab sebenarnya zakat tu dalam Islam ni boleh bagi semua negeri kalau negeri kita tak perlu dah. Tapi dulu tak ada zakat. Zakat ni masuk dalam hak nombor dua lepas pada Quran. Beriman kepada semaya infak kepada Allah. Itulah dunia ni. Semaya dengan Allah, infak dengan manusia. Tu patu diterima saka di akhirat esok. Pak kita tak percaya apa atau ada syurga ni ada segala macam. Dalam dunia kita makan tak habis dah. Daun kayu tak habis, tak mamuhnya anak kayu tak habis apa kali ni. Nah, lembu kebal tak akan habis. Induk beranak hotok-hotok tu baik. Ikan tu sekali beranak berjuta. Dia tak nak mamu. Jadi, kulu minat tayyibat. Ya, we minat tayyibat. Bukan tak ada. Tapi kita tak cari. Dia kacau ambil hak haras itu lah. Bagi hak-hak penuh-penuh dalam dunia. Cik tak nak mamu. Cari benda hak haras juga. Sebab tak ada masa dulu. Satu pahang kayu ya, dah syurga. Hak tak sewi. Syaitan lagi ni pakai kayu boleh makan dia lah tu lah. Jadi lah ni gambar tu ada dalam syurga adalah gambar manusia yang cucu dalam dunia ni gambar tu lah ya. Siapa lagi makan menaharat syaitan anak-anak abi nah dia makan agak dia makan dan ketang tu syaitan tu ada hari tu lah maksudnya makan pang kayu sepaham tu syaitan tu lah syaitan tu lah. Setiap tipu tu ada hari ni, iblis tu ada pakai hari ni lagi. Jaga-jaga ya Allah dah, jaga. La hawla wa la quwwata.
0: Kulu minat tayyibat.
2: Bukan semua meaning mana ditabai kata semua. Maka olehmu akan sebahagia pada minat tayyibat. Waktu awak hari tayyibat belakang. Kisah sikit ya. Illa ma yutla alaikum. Kecuali benda-benda tiga empat kara. Kharah je. Darah lah. Babi. Benda-benda gitu. Nata ada juta. Ambil babi sah tak boleh. Ni cari babi juga makan je. Subhanallah sungguh. Padahal dengan penyakit dengan gapa tu hari. Masya Allah. Siapa pergi ke babi? Setan. Siapa ada go nak patena bagi hari dia tu? Nak pergi siapa kemak? Ada babi berkemak. Nah, nak telah yang lebih sedap pada babi dan tahu-tahu apa kali yuta. Tak si. Lepas tu dalam nata laut. Ada sebuah hari nata laut. Nata laut halal-halal belakang. Nata babi ni, nata darat, babi saya. Ni, insyaAllah gambar tu ada juga. Jelas-jelas di kalangan anak cucu dia hari ni. La hawla wa la quwata illa billah. Wa'amalu saliha, beramal salih. Wa'amal salih mana? Tunggu Nabi, ikhlas kepada Allah. Lepas tu, yakumlah. Inni bima ta'amaluna alim. Sungguhnya aku ni, dengan apa yang kamu doa kerja tu, hei puak rasul, ni kacang rasul ni. Nah, ya ayuhar rusul. Sikit ayat lah ni. Tiga, empat ayat ya ayuhar rusul. Sikit. Banyak kaya, ya ayuhal ladzina amanu, ya ayuhal nas. Banyak tu. Ya kacak capok dengan rasul. Sebagai manusia contoh kepada manusia lain. Dari segi apa? Dari segi, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Nah, maka untuk beribadat. Puak-puak ramah dulu lah tu. Maka salah banyak lagi, okay? Hanya semaya ramah sikit. Ya maka untuk ibadat. Kita ni maka untuk kolah. Lalu tu ibadat tak ada. Kagoh ke duk main tu main ni ke apa. Biasanya menghabiskan kekuatan daripada makanan yang tayyibat tu kepada perkara yang di antara haram dengan makruh dengan haram. Tak ada yang malu salihah, tak ada. Yang malu salihah ni bukan sekadar atas semaya saja, ada. Lain lagi lah. Puasa, gapa lah. Semua tu amal salih. La ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billah. Inni bima ta'amaluna alim. Oh, wak Nabi takut ni ayat-ayat ni. Dia tak, dia tahu, kata Tuhan tak tahu. Ya makan ke tak bagi halak. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Ini kita baca minggu depan lah insyaAllah dah. Nah, sekarang ni dulu hari ni. Mudah-mudahan Tuhan berkat akan ajaran Allah yang Tuhan beri pada kita pada hari ini. Nah, beberapa perkara mulai ingat puak rasul, kita sebagai pengikut dan sebagainya. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tengok tazkirah sikit hari ini dah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim innaka hamidun majid. Tazkirah hari ini mengenai dengan halangi ikhlas. Ikhlas ni pakat nak belaka. Tuhan pun suruh. Tuhan tak suruh melakukan perkara manusia tu dari segi perasaan ia tu nak. Cuma dirusakkan oleh dosa dia banyak. Siapa? Aci tak nak. Bagi hak nak, aci tak nak. Ni dek katuk pintu nak lah. Tuhan tak suruh bagi hak kita tak say. Tuhan suruh bagi hak paedah kita tidak ada perkara hak Tuhan suruh malaikat. Benda tu paedah, wajib paedah pada kita. Cuma kita kaji tak habis. Nah, paedah setara mana tu kita kaji tak habis. Nah, ilaha illallah. Ikhlas adalah tuntutan Allah dari hambanya. Ia adalah suatu kurniaan Allah dan rahsia Allah. Bukan benda tak ada lah. Ikhlas ni satu rahsia Allah. Tinggi benar ikhlas. Yang selaku mutiara yang amat berharga untuk hambanya. Allahumma rzuqna ya Allah al-ikhlas. Allahumma akhlisna bi khalisatin zikrad dar. Tetapi di sana beberapa halangnya dan rintangnya dalam mencapai perkara tersebut. ada barang-barang yang menghalangkan daripada nawi timu ikhlas. Ini kerja syaitan belakang, kerja syaitan, kerja manusia yang tidak beriman kepada Allah. Di antaranya saya sebut sebahagian juga empat perkara hak halal. Satu, jahil dan zalim. Ini sifat asal pada tiap-tiap orang manusia. Tiap-tiap manusia dia ada dalam sifat dia mula-mula tu jahil dan zalim. Allah takutnya, ya Allah. Tuhan jadi dah nak buat, tak ada nak peraturan benda ni. Di antara sifat manusia ialah jahil mengenai cara hidup yang sebenar dari Allah yang membawa ia sering menzalimi dirinya bila dia jahil kat zalim orang dia. Dan yang lain dan yang zalim orang lain kata. Dengarlah hakikat ayat daripada firman Allah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Suratul Ahzab ayat 72 ke? Sesungguhnya kami telah bentangkan amanah Islam ke atas langit-langit dan bumi juga gunung ganang. Makhluk raksasa lah ni, makhluk besar. Bumi, langit dan bukit-bukit. Fa'abaina an yahmilnaha, maka ketiga empat makhluk tu enggan menerimanya, tak serimu. Wa asfaqna minha, serta menyatakan kebimbangan tidak dapat menyempurna. Karena alat, dia tak ada alat, bumi ada alat nak sembahyang. Nah, dia sekadar tasbih gitu ya. Langit tasbih, bumi tasbih, gapo tasbih. La ilaha illallah. Semua tasbih pada Allah belaka. Tapi ibadat dalam bentuk peraturan hidup manusia dan jin. Pada ketika itu manusia dengan persediaan yang dikurniakan Allah kepadanya tu sanggup memikul. Tak ada, tak apa ya. Tak ada apa, sigar lah itu. Allah, siapa hari ini kena dipikul ni? Amanah Allah. Yang langit, bumi, bukit tak terima amanah. Kalau kita terima ni, ayat kita lebih kuat pada langit, bumi ni. Sesungguhnya manusia itu adalah sangat zalim dan sangat jahil. Ini banyak cerita kalau kita perhati. Kenapa Tuhan Raya atau manusia ni sangat zalim, sangat jahil? Manusia ni iaitu mula-mula tu adalah manusia ni. Katanya zalim hidup terima hak ni. Terima apa tak? Jahil tak erti, tak bergerak. Langit erti. Asal langit. Ha, situ orang pasal kata zaluman jahula juga. Ada setengah pendapat kata zaluman jahula ni dia terima patutnya dia tak jalan jahil. Islam tak ada jahil. Islam agama ikra, Islam agama wa'alamu fa'alam annahu la ilaha.
3: Kawasan Jalan Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
4: Tam รายละเอียดครับ
5: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่น

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jala.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan selapai.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodoh dengar Tersen Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 jeh. Nah peminat, mari jumpa dengan peminat nak-nak malih deh dengan DJ Karabun dari rancangnya Music Plus. Nah peminat, peminat mana ho tak ada tidur lagi, nah boleh deh mari dengar Karabun ni sapa. Eh, mari kongsi cara-cara kesihatan tubuh pada. Lepas tu cara-cara nayo bayo kerja. Eh, nah peminat nah, siapa dia tak ada tidur lagi boleh lah dengar deh. Hari ni Karabun ada gapo deh. Mari sapa pada peminat. Nah, ada cara-cara gapo dari sisi yang kedua. Deh, ada mari sapa pada peminat deh. Nanti dengar. Nah, peminat nah. Lepas tu masa ni kita pergi berhenti dengar anasid atau lagu dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua. Dalam arrangement Music Plus nah.

sisi yang ketiga, sisi yang terakhir ho rancangnya Music Plus dan peminat sudah dengar dah lagu atau nasib dan kita mari hubung pula cara-cara heat stroke. Nah peminat, nah heat stroke ni mari dengan musim panas. Dan musim panas ni kita kena jaga tubuh badan kita tinggi we molek dan bolehlah kita kena duduk jauh tengah panas. Tapi nak deh, kita mesti tengok gapo cara-cara deh. Ya ada kuam siang. Nah, kupuleho ada kuam siang dengan nyakit heat stroke ni. Pemnak deh. Yang pertama deh, okey kijo atau buat kicekam duduk tengah panas. Deh iaitu okeyho kijo buat rumah deh, tangan kosang atau ok kamlang kai. Deh pemnak. Lepas tu yang kedua ni budak. Nah, budak tarana, budak kurang pada 5 tahun. Nah, peminat ada apa tu, orang tua, pusung, ayu. Dan tubuh badai dia ni tak boleh. Kenapa rabai kuam ron dah. Molek pada kon num sao. Dan dia tak samat rabai kuam ron dah di tau kap kon num sao. Nah, lepas tu yang ketiga ni orang yang ada nyakit. Nyakit macam tua. Nah, nyakit kapotik iaitu nyakit rok kuacai dan nyakit jantung, nyakit lot leut semong, lepas tu kuam dan lohit suung darah tinggi. Nah benar. Yang keempat ni pumi pawak uan orang gemuk. Nah, orang gemuk ni kena duk depan kipang ni semua dah yo ada berasa panas semua. Lepas tu yang kelima ni orang ho pak pon mai pieng po de yo breha tak cukup ado gapo nyakit gemuk de tidur tak cukup patu yo no song pon dengar gunkai ho kan kuap kum unapum dalam rang kai ne patu yang ke ane ni orang ho minum alkohol. Dan minum alkohol banyak. Dan your rate of alkohol ni you nak what we kapa urat darah. Dan urat darah leh tu your tak khayai tua. Dan khayai tua tak molek. Dan nak what we sun sien nam batuk lereh dalam tubuh badai ho. Okay ho minum alkohol. Nah, ni cara-cara ni aku boleh ho ada kuam siang ho nyakit heat stroke dah. Kita mai tengok cara ho kuge ho kuam siang ho pawa heat stroke dah. Yang pertama ni yo suo pakai baju beno, pakai baju cahyo ho tak ada kim dah, cahyo si on ni yo nak rabai kuam ron dai di dah. Yang ngerok pakai cahyo hit teh cahaya merah dan kita kena pakai ho on cahaya biru langit tu nah. Tu waktu yang kedua ni kita kena duduk tepat ho gapo udara ni yo thai te dan akan yo thai te sedua. Waktu yang ketiga ni kurang kita kena jauh dan buat kerjakan ho kena tubik tengah panas lama-lama. Yang keempat ni pakai apa? Pakai cumi mata. Dan when can that? Pakai cumi mata, payung. Dan kita kena payung duduk tengah panas. Lepas tu pakai apa? Pakai topi ho ada apa? Pick rob tu. Bukan topi sudu deh, muak pick drop tu ho, kita ho boleh kambang kita. Lepas tu yang kelima ni kita kena makan minum air wi banyak pada sedia deh. Untuk apa? Untuk yo no cocoi ho kita tu sianam dalam tubuh badan kita biar kita tu tubik peluh. Nah peminat. Lepas tu yang keane ni kita jauh ada minum ho ada alkohol. Nah, lepas tu yang ketujuh ni jangan do tinggal budak, tinggal orang tua, tinggal apa? Tinggal nate ho kita pego tu.
dek kucing ngapo ikut lah jangan dok tinggal dale keto dek jangan ikut tinggal keto dale keto kita tu dok beti tengah panah dek peminat dek ikut lah ngapo-ngapo pun jangan dok tinggal dek budak orang tua ke yo ada ngapo unapum dale keto tu yo nak panah dek dok tengah panah dah. Patu leketo pun panah pula dah deh. Ha, you know what? Jadi unapum dalam leketo tu sung kun. Nah, pemenang. Nah, suan ho oge tu big gang. Deh, ok kemelangkai tu. Ha, kita pilih lah. Deh, pilih ok kemelangkai lek pagi atau lek pete dah yang edo ok kemelangkai tengah hari. Deh, you know what? Bagi kita tu jadi penyakit heat stroke juga. Deh, pemenang. Deh, semua. Deh, oh ya peminat ni oh nyakit heat stroke dalam musim panah ni dah peminat dah kita kena jaga tubuh badan kita diri bi molek jangan duk tubik tengah panah jangan lupa pongkan diri kita dah buat payung atau pakai apa cermin mata dah tubik tengah panah nah semua ni kini pada peminat dalam rancangnya Music Plus dah tengok masa dah ni rancangnya ho Music Plus sudah habis dah. Terima kasih peminat semua ho duduk dengar rancangnya ni. Lepas tu mari dengar sokmo-sokmo nak-nak malah dengar DJ Karabun ni sapa pada peminat. Dah, lepas tu Karabun minta undur pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.4.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Itulah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi jauh-jauh kita. Jangan tidur tengah malam sangat peminat deh. Semoga banyaklah orang kita ni tidur tengah malam deh. Ya ada banyaklah penyakit gitu. Kita kerja pun walau mana kita kerja pun kita kena berehat tidur cukup juga deh. Kalau kita tidur tengah malam acak tu apa ni kita bangun ni jadi tak segar, letih tak urut ataupun bukan kita tu jadi turun betul nak demam mudah lah gitu deh. Betul arum puasa nak marah lah jadi nak marah ke orang mudah lah apa itu deh. Betul semoga ni kita kena jaga-jaga lah boleh tu kena tidur cukup 7 ataupun 8 jam kepada orang tua orang warung dah. Hiliklah kepada bagi-bagi wak we tak mengatuk tu. Betul jangan main terosak dah. Jangan belum kita tidur tu kita kena berhenti dulu. Ni dekat main terosak ni mulalah nak mata dibuka lah gitu kita kena sengih sikit lah sorok-sorok main terosak lah. Faham nak? Betul jangan tu pula kita kena tidur tu betul masuk sok mau tiap-tiap hari bajak abangi hajar kita we terlekat. Tidur cukup. Tidur betul masa. Kalau kita tidur tengah malam lah. Banyak lah. Ada gapo nak main sehari gitu. Kena jaga-jaga kesihatan kita belako peminat. Weh. Hari ini macam ni kasi dengan rancangan. Maaf dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Tengok masa pun sampai hujung rancangan dah. Terima kasih peminat. Dengan di macam ni tiap-tiap malam senang. Sampai malam ahad sejak dari buku 3 lebih-lebih. Sampai dari buku 4 petang. Juk gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je. Malening tu kalau ada gapo salah sikit banyak di zaman ni minta maaf belako. Jago-jago kesehat teh belako. Selamat malam, selamat tidur. Betul, terima kasih peminat. Terima kasih Pak Onsu Bodi, saya wisir Pak Onsu Watarjala di zaman ni tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น

0: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
1: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya Berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya Berita Sawatha, kita nak mari... Nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Pejabat Perdagangan Wilayah Patani kerjasama dengan Kementerian Perdagangan menganjurkan program jalinan penjualan telur ayam tahun 2020 ni bagi tahun peruntukan.

Projek Thai Chuai Thai Fasa 2 kali ke ini terus membantu mengurangkan kos sara hidup di seluruh negara. Kerajaan bersama agensi-agensi berkaitan telah menganjurkan aktiviti Thai Bantu Thai ataupun Thai Chuai Thai kurangkan beban kos sara hidup Fasa 2 kali ke-6 yang meliputi 878 daerah di

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah.
1: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa.
0: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
0: Miliknyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajahhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wa hal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: huda.
1: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
0: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى.
1: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa."

Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: dzikri.
1: Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."

0: dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
1: Linuriyaka min ayatina al-kubra.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila Fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi shrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: Wahlul 'uqdatam min lisani.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: Yafqahu qawli.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'alni waziran min ahli.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
1: Harun akhi.
0: Yaitu Harun, saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wa asyrikhu fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
1: Kai nusabbihaka katsira.
0: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
1: Wa nadhkuraka katsira.
0: Dan banyak mengingatmu.
1: Innaka kunta bina basira.
0: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa.
1: Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra.
0: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: Idh awhayna ila ummika ma yuha.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
0: إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَدْ

0: Musa,
1: yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
0: Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri.
1: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
0: Idhhaba ila Fir'aun innahu tagha.
1: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
1: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.

0: يَطْغَى.
1: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
0: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
1: Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

0: معذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya.
1: Qala faman rabbukuma ya Musa?
0: Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
1: Qala rabbuna alladhi a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada.
0: Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.
1: Qala fama balul qurunil ula.
0: Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

Dia Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa."

0: Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
1: Kulu war'u an'amakum inna fi dzalika laayatin liulinnaha.
0: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
1: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha.
0: Dia Musa berkata, perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah pada hari raya. Dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, duha.
1: Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: asdara.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

0: Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
0: Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: alqa.
1: Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan?

0: Dia Musa berkata, "Silakan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, "Jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul, menang."

Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.

Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa."

Dia Fir'aun berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya."

Mereka para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia.

0: mereka,
1: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.

0: Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka.
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
0: Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى.
1: Makanlah dari rizki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.

0: Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
1: قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَسَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
0: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku.
1: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri.
0: Dia Allah berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.
1: Fawad.

0: موعدي.
1: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia Musa berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

0: زينت القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.
0: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami."
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا.
0: Dia Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?
1: Qala ya bani

0: Ia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'"
1: Qala fama khatubuka ya samiri.
0: Dia Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: nafsi.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.

0: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku." Dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh, kami akan menghamburkannya abunya ke dalam laut berserakan.

0: وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.

0: umat yang telah lalu. Dan sungguh, telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami.
1: Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
0: Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, dosa, pada hari kiamat.
1: Khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla.
0: Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat.
1: Yawma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa.
0: Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram.
1: Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra.
0: Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.

0: kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya.
1: فَيَذَرُهَا طَعًا صَفْصَفًا.
0: Kemudian Dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.
1: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
0: Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok membantah. Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.

0: Pada hari itu, tidak berguna syafaat pertolongan, kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia ridhoi perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.
1: Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum.
0: Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.

Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Walau

Dan sungguh, telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.

0: kitaba.
1: Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis, dia menolak.

0: Kemudian kami berfirman, "Wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka."
1: Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra.
0: Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
1: Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha.
0: Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.
1: Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla.
0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?"

0: Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.
1: Qala bi qa minha jami'a ba'dukum li ba'din 'adun

0: yashqa.
1: Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?"
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Dia Allah berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan."

Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.

0: Allah.
1: Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

0: ورزق ربك خير وأبقى.
1: Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kamu uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal.

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?

0: kamu.
1: Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, Al-Quran itu diturunkan. Tentulah mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"

0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus, dan siapa yang telah mendapat petunjuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Al-Quran yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.

0: tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati.
1: Ya hasratan

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: Liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.

0: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.

Lalu ditiuplah sangkakala. Maka seketika itu, mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, menuju kepada Tuhannya.

Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un.
0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlam mir rabbir rahim.
0: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni hadza siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Wa

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.

Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

0: Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
1: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
0: Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka, mengapa mereka tidak bersyukur?

mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.

Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

yaitu Allah, yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Fasubah.

0: Maka Mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم امين اللهم اغفر لنا يا الله يا تهكمي امبون كلاد سكامي يا الله ولوالدينا يا الله يا تهكمي امبون كلاد سدو ابو باباك كامي يا الله وارحمهم رحمتلah mereka berdua ya Allah kama rabbawna sighara semacamana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah Allahumma razuqna ziyaratal haramain syarifain ya Allah ya Tuhan kami murahlah rezeki kepada penonton-penonton kami sekalian ya Allah. Semoga mereka semua dapat jejak dua tanah haram-Mu, ya Allah. Yakni tanah haram Makkah dan juga tanah haram Madinah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matil islami wal iman. Alhamdulillah ala kulli hal. Tama kali. Sama-samalah kita mengucap syukur kehadirat ilahi. Sama-sama kita terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Ta'ala bagi sehat lagi pada kita. Boleh kita sama lagi untuk majlis ilmi kita malam ni. Sama-sama kita ikuti sejarah dan juga kisah. Nah, iaitu kisah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat belakalah. Yang masuk ikuti dak kiralah di mana saja kita berada. Nah, kita boleh ikuti rancangan dan juga kita boleh ikuti maklumat-maklumat lebih-lebih lagi tentang kisah-kisah rekah dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah semalam kita dah sampai di perhujungnya umur Nabi, semasa Nabi umur 53 tahun. Malah kita dah sampai di hujung dah semalam. Di hujung umur Nabi. Dan juga alhamdulillah untuk hari ni pun tersambung lagi sikit lah. Di antaranya peristiwa semasa Nabi hijrah. Jadi hijrah pun ustaz baru saja kecek di awal bulan Muharram baru ni. Kita dah royak dah lah. Sakut paut dengan peristiwa kehidupan Nabi tu. Tetapi di antaranya kita boleh ambil hari ni beberapa perkara. Semalam yang saya sebut malam tu, Nabi tu hijrah pergi sampai di Madinah dah. Nabi jumpa Nabi baik kedua keturun ni, iaitu Nabi baik kaum As dengan kaum Khazraj. Nabi baik dua kumpulan tu dan Nabi buat piagam. Piagam ni dia panggil kutbat lah. Maksudnya dia panggil kutbat. Setelah mana

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam nah siapa di Madinah doh Nabi apa ni satu di antaranya dua golongnya yang besar yang pernah duk baloh seumur tu. Jadi selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan suatu piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin sama ada kaum muslimin saat ni orang muhajirin maupun orang ansar. Jadi Nabi tu bagi hak yang samalah. Nah, orang Islam muhajirin, orang Islam ansar duduk dalam khutbah, duduk dalam piagam. Nah, peraturan termasuklah juga orang Yahudi pun masuk juga dalam piagam. Karena pada masa Nabi hijrah sampai di Madinah tu Yahudi duduk ramai dah di Madinah. Nah, Yahudi duduk ada dah di Madinah. Nah, dan Nabi tak ikutlah mendirikan dasar-dasar di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Jadi piagam inilah yang disebut oleh Ibnu Hisham nah dengan panjang lebar di dalam kitab sirahnya sebagaimana undang-undang sebagaimana dasar negara. Piagam-piagam ni dia panggil undang-undang. Perlembagaan apa boleh kita nak panggil. Nak panggil undang negara apa boleh, nak panggil Rattamanun Islam apa tak apa. Nah, masa mana ni? Masa Nabi sampai di Madinah, Nabi boleh kecek, boleh bicir dengan beberapa nah, beberapa golongnya, beberapa kabilah daripada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa. Itu di antara. Maka piagam ni akan nah, sebagai dasar negara. Nah, dasar kerajaan. Jadi nah, sebagai undang-undang dasar negara dan juga undang-undang dasar pemerintahan Islam pertama di dalam negara Islam. Nah, pemerintahan Islam pertama dalam Islam. Nah, kerana belum pada ni tu, dia tak ada lagi ke. Nah, buat Nabi diri piagam diri khutbah ni lah mulai jalan lancarnya. Jadi isinya mencukupi peri kemanusiaan. Isi piagam, isi khutbah, isi undang-undang lembaga esak ni tu, nah cukup peri ke cukup pi peri ke manusia eh ada siti ada nah siti nah ya panggil manusia tam ada cukup lekat tak kiralah demo tu demo orang Islam demo tu orang Yahudi nah maka di bawah jaga eh kerajaan Islam nah sakut paut dengan hak manusia eh sakut paut dengan keadilan sakut paut dengan sosial sakut paut dengan nah toleransi dan juga peraturan agama semua ada. Nah, dan juga dalam khutbah Nabi letak saat ini kerja sama dan juga kotorobong, kotoroyong demi kebaikan untuk masyarakat. Nabi tak piagam saat ini khutbah Nabi letak saat ini tu pakat kerja sama untuk nak membina masyarakat. Nah, kalau hal tu untuk masyarakat ramai, ha, pakat-pakat bina. Nah, di mana semua itu patuh dikaji dan dipahami oleh setiap orang Islam. Khutbah yang Nabi letak semasa Nabi hijrah ke sampai Madinah mula-mula tu patut kita umat Islam. Patut kita orang Islam ni kena ambil. Nah, kena ambil. Kena teliti tengok, kena buat kaji, kena ambil paham. Nah, kerana apa? Di sini nah disenaraikan beberapa prinsip. Maka Ustaz nak royak sekarang dua kali iaitu nah dalam sirah Ibnu Hisham, nah ada sebut tentang hak piagam. Khutbah yang Nabi tulis saat ni, yang Nabi letak di atas dasar-dasar negara Islam yang mula-mula tu sekitar dalam 19 dasar. Nah, 19 dasar ni kalau kita hidupkan insya-Allah, masyarakat kita akan jadi maju. Nah, masyarakat kita tak akan jadi porok-poranda. Gapo ratik? Nah, iaitu kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbezaan antara mereka. Apabila panggil kesatuan Islam saat ni tak ada beza. Tak ada perbezaan. Nah, tak ada perbezaan di antara mereka. Sebut kata Islam ni sama. Tak ada mung lebih aku lebih dak, sama. Tu mula-mula dasar negara yang Nabi letak. Lepas tu Nabi pun royak. Nah, dalam kitab sirah tu ada catat mari persama hak. Nah, persama hak dan kemuliaan antara mereka. Nah, dua-dua kumpulan, dua-dua tak kira muhajirin, tak kira ansar. Dua-dua saat ni persama hak. hak yang sama, tak ada lebih, tak ada kurang, tak ada gapo, sama berlaku hak. Nah, lepas tu piagam lagi hak Nabi letaknya, tolong menolong, bantu membantu sesama mereka dalam segala hal yang tidak termasuk kezalimi. Nah, kalau perkara itu baik untuk masyarakat, perkara itu kalau buat pakat-pakat, buat pakat-pakat tolong, boleh kebaikkan. Tak ada zalim mana-mana sebelah dok. Nah, dan tak ada dosa, dan tak ada jadi pecah belah, ha, buatlah. Ha, tu tengok. Piagam dia panggil, kutbat. Nah, dasar negara yang Nabi Nabi latih 1, 2, 3, 4. Tujuan ke apa? Nak we negara, nak we di bawah jaga agama Islam saat ini tu, nah, dapat hak yang sama. Kalau kargo yang baik, ha, buatlah. Kalau kargo yang untuk bagi faedah untuk masyarakat, ah, ha, pakat-pakat tolonglah. Nah, asalkan kargo itu tak ada dosa dan juga tak ada jadi balah batuh. Ha, ni kita tak ada pergi buku ni hari ni. Mau kita. Nah, selerok tabuk habis. Balah sama sendiri. Bunyi khobar kata nak gocoh nama dia Tuhan Majlis Makhluk. Tak. Bunyi khobar tu la ilaha illallah. Apa itu melalu. Dah. Tu di antara. Tengok tak berita hari ni. Nah, walau kecap tak ucah. Tengok tak hari ni. Laku mahal walau kecap tak ucah tu. Nah, walau kecap tak ucah, atas meja musing. Kira-kira mana? Nah, pelik-pelik tak pun. Nah, dia bagi hak batin je tak lagi. Dia batin semata. Dah, tak gitu ejak. Kat no? Ejak, ada apa? Itu. Nah, tu ime boleh bini pak. Ini tak cah tak boleh bini kat tu, parok. Tak, tak. Moga agama dia ajar tak boleh bini. Kena buat dunia. Bini ni dunia. Ha, tak boleh bini. Tak boleh bini tu talah halu lah. Tak. Kita tu ime tu kotik tu bila pak boleh bini. Boleh bini pak. Ya tak boleh bini kat ni talah. Tak boleh kain kuning tu. Berat nan ni. Ah, tu lah. Bagi hak tak benar, ya tak lagi. Dok, dia tak lagi. Dia batin jak mula lagi. Dah, bagi yang batil jak mula. Bagi tak pernah jak mula lagi. Itu ha, di antara nak oyak tu ni. Undai-undai nak kargo yang nabil tak. Nah, kargo yang molek, kargo yang baik. Pakat-pakat piku, pakat-pakat sokong. Nah, tak timbul kezolime di antara satu sama lain. Dan tak berlaku dosa. Dan tak berlaku permusuhan, perbalohan. Ha, lah lah. Ha, tu tengok Nabi letak dasar-dasar piagam kutbat. Nah, dan juga laginya, nah, penglibatan umat dalam menentukan hubungi dengan orang yang memusuhi umat Islam. Nah, lepas tu Nabi letak juga. Nah, Nabi letak juga penglibatan umat dalam menentukan hubungi dengan orang yang memusuhi umat Islam. Ha, duk tak apa. Yahudi ada pada masa Nabi hijrah ke Madinah. Yahudi Bani Nadir ada. Yahudi Bani Quraizah ada. Yahudi Bani Qainuqa ada. Tapi ingat baik kamu nak hidup sama-sama di Madinah. Nah, menjaga molek hubungi. Nah, menjaga molek. Kalau mu niat nak musuh Islam, kalau mu niat nak menghancurkan Islam, nah, maka mu jadi permusuhan dengan umat Islam. Maka mu jadi seteru. Dari seteru tak? Nanti temulah. Nah, sebab itulah ni dasar-dasar negara yang mana Nabi letak di bandar Madinah, mula-mula Nabi sapa di bumi Madinah. Ia panggil piagam ataupun khutbah. Nah, dan juga yang terusnya Nabi pun cedera juga membangun sebuah masyarakat dalam satu sistem yang paling baik. Satu sistem yang paling lurus dan satu sistem yang paling kukuh. Mana dasar kukuh? Mana dasar kata kuat? Mana dasar kata baik? Tak kira Nabi saat ni ke? Sapa di Madinah, benda lain Nabi tak buat lagi. Tak ada diri pasal, tak ada wak pasal dalam Islam, tak ada wak nak, tak ada wak. Nabi wak masjid dulu. Nabi wak masjid dulu. Nabi pergi sapa sana, Nabi diri masjid dulu. Lain daripada Nabi diri masjid, Nabi baik hodok baloh jok lama kseh. Aus dengan khazrak, Nabi baik. Cara Nabi nak baik, Nabi latih. Sapa di Madinah, Nabi duduk di rumah satu kelompok Aus. Tuan Abu Bakar di rumah Khazraq. Dua golongnya. Kalau dia nak mari jumpa dengan Nabi, ah, pergi jumpa di sebelah rumah, sebelah Aus. Dia nak jumpa dengan Nabi, Nak jumpa dengan Abu Bakar, jumpa dengan Umar Khazra. Tujuan ke apa? Nak wih ada perhubungan lagi mari. Sebab tu Nabi tu nak boleh satu kotoronai yang besar ni, bukan benda luar biasa. Ratu tahun dia balok. Tak boleh baik. Tapi pun Nabi kisah apa Nabi boleh satu mereka. Yahudi ni nengung. Orang Yahudi nengung tengok. Aku dengan Khazra boleh baik semula. Boleh adik-adik-beradik semula. Tujuan ke apa tengok? Tujuan Nabi saat ni bangun sebuah masyarakat dalam satu sistem. Satu nayobai. Nah, yang paling baik. Tak baik kan nak tengok. Gis apa di Madinah. Mana orang muhajirin? Hak mari hijrah kali dengan Nabi. Hak ingat habis harta benda di rumah ni. Mana? Duduk mana? Ha, mana orang ansar? Orang ansar mana? Nah. Orang ansar duduk mana? Ha, orang ansar ada gapo ni? Hak cedek-cedek. Hak kaya-kaya duduk mana? Orang ansar pun lapor diri pun. Saya Rasulullah. Ha, pia boleh bagi rumah sepitu kepada muhajirin kita ni. Ha, sahabat pakak kaki tangan. Ya Rasulullah, ambo ada 3 pitu rumah Rasulullah. Ambo bagi 2 pitu untuk saudara ambo muhajirin. Supaya bagi buat siap sedia duduk rumah saya. Nah, ha, ada bini katanya dari sirah tu. Ha. Serah bini pula. Ada bini 2-3 hang serah. Bini ambo ni. Ambil lah. Ha, ambo cerah ke dia. Nah, jadikan isteri kepada orang muhajirin. Dia tu isteri ansar dulu nak ayat tu. Sepakat tolong, menolong, bantu, membantu dalam jalan yang kebaikan. Tu nak ayat. Cara hidup. Nah, setelah mana Nabi SAW hijrah pergi sampai di bumi Madinah. Allah, inilah benda-benda gini patut kita kena tahu ni. Nah, patut kita kena tahu dalam agama. Katanya Islam saat ni tu. Nah, bukan sekadar kita semaya bayar puasa umrah haji haja dok. Banyak lagi kita kena tolong saudara kita satu persatu di antaranya macam mana? Nah, perjanjian dan juga piagam nah yang Nabi letak semasa Nabi mendirikan bandar Madinah. Ha, tu di antara. Patu gapo lagi? Dalam piagam lagi. Tanda hak janji Nabi semasa Nabi letak negara Islam berada di bumi Madinah. Nabi ada cedek piagam Nabi saat ni. Melawai ke orang yang memusuhi negara. Nah, pia yang nak musuh negara Islam, kita lawai. Dan kita lawai pemerintah. Nah, melawai orang yang memusuhi negara. Dan pemerintah tanpa memberi sebarang bantuan kepada mereka. Tu di antara ni salah satu yang Nabi letak. Nah, negara mana nak musuh, duk mengaru, duk mengenak, nak menghancurkan negara Islam, itu jadi negara musuh kita. Tak boleh dia buat diedak lah. Sebab itulah berlaku peperangan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ada berlaku peperangan Badar, berlaku peperangan Uhud, berlaku peperangan Khandaq, berlaku peperangan Ahzab, macam-macam peperangan. Sebab demo nak kenak. Demo nak hancur ke Islam. Nabi terpaksa kena mempertahankan. Tu di antara. Lepas tu, melalui orang yang memusuhi negara dan pemerintah tanpa memberi sebagai bantuan kepada mereka. Jadi, dia nak duduk sini boleh duduk. Tapi ada perjanjian. Ni negara Islam. Kalau mu nak duduk, mu kena jagalah. Nak bayarlah. Macam mana cara hidup kamu. Nak potong wala mana harta kamu. Bayar cukai kamu. Jizyah biasa mana. Kena bayar. Kerana ni di bawah jaga negara Islam. Tu di antara lah. Yang mana. Beberapa kara sakut pahal dengan. Piagam yang Nabi letak. Dan memberi perlindungan kepada orang yang ingin hidup secara damai. Nabi pun beri perlindungan. Macam mana orang Yahudi yang ada di Madinah pada masa Nabi dia ada di tahap mula-mula. Mu nak duduk tak apa. Mu Yahudi tak apa. Mu nak duduk di Madinah tak apa. Tapi, kami lindung kamu kalau kamu tu ingin hidup secara damai. Tak ada duduk mengenak, tak ada duduk mengaru, tak ada duduk apa, duduk je. Kami lindung kamu. Dan kami bantu pula. Membantukan. Habis-habis lagi orang Islam. Bantu-membantu sesama orang Islam. Serta tidak boleh berbuat zalim. Atau tak boleh buat anyai terhadap mereka. Sama-sama Islam, kita pakat-pakat tolong. Pakat-pakat batu. Tak boleh zalim sama-sama kita. Tak boleh buat anyai sama-sama kita. ni undai-undai negara yang nak bila tak. Benda gini ni kita kena tahulah. Cara hidup, cara dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi hijrah ke sapa di bumi Madinah mula-mula. Ha, sebab itulah kalau kita tengok dasar negara yang Nabi letak 415 karo saat ni, Nabi dakwah di Madinah hanya 10 tahun je. Tapi Islam sebar tiga suku dunia. Tu nak royak kata cepat. Nah, sebab dalam undai-undai hak Nabi letak saat ni tak ada wak soleh. Nah, haknya Nabi nak jalan undai ni Mekah, tapi orang Mekah tak jang ni. Lalu terpaksa lah. Nah, Nabi kena hijrah mari di bumi Madinah. Nah, orang yang bukan Islam bebas melaksanakan urusan agamanya dan mentadbir urusan harta bendanya. Mereka tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Tengok Nabi tak. Nah, dan tidak boleh diganggu harta benda mereka. Orang bukan Islam yang duduk di Madinah pada masa tu, kerana negara Islam duduk pergi teraju saat itu, Islam jaga mereka. Sebab apa? Nah, walaupun dia bukan Islam, tapi harta dia, pentadbir diri, pentadbir yang harta dia. Nah, dan juga dia tak dipaksa untuk meluk Islam. Islam ni bukan hak paksa. Bukan kena pergi bangkak, tak pedih di tukar. Masuk Islam? Tak masuk oleh tak? Nabi pilih. Nak masuk Islam lah. Tak usah masuk tak apa. Tapi duduk sini, di bawah jaga air. Bawah undang-undang negara Islam. Ha, tu tengok baik tak baik. Nah, sebab itulah. Ni nak tengok kata cara hidup. Nah, yang Nabi buat contoh tauladan. Nah, supaya apa? Supaya kita tiru. Dalam tadbir. Tak kisahlah kita tengok. Kalau kita, tak tadbir rumah tangga kita. Nah, tak ada tadbir negara, tadbir rumah tangga kita. Supaya, nah, di bawah dasar-dasar yang mana Nabi letak piagai-piagai awal di bumi Madinatul Munawwarah semasa Nabi hijrah ke sana. Nah, dan Nabi ada tulis lagi, orang yang bukan Islam harus mengambil bahagia dalam membantu negara. Sebagaimana orang Islam sendiri. Dan orang bukan Islam masa duduk di Madinah, kalau nak tolong negara, nah, nak bantu negara, nak biar dia maju lagi, nak biar dia kaya lagi, ha, boleh ada apa? Hak sama dengan orang Islam. Ha, tu tengok Nabi wi perlu eh. Dan ayat tu hak yang sama. Tapi tak ada arah lah. Akhirnya orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qurayzah, Yahudi Bani Qainuqa, mereka buat syarat. Panggil Yahudi, panggil musyrikin luar mari. Capur tangan mereka untuk nak menghancur ke Islam. Lalu tu Nabi paksa kena berlaku peperangan hambat. Nah, peperangan Bani Nadir, peperangan Bani Qurayzah, peperangan Bani Qainuqa. Dalam perang Ahzab hari itu tu, Nabi hancur habis mereka. Nabi hambat habis mereka. Supaya mereka tu niat tak baik untuk nak menghancur ke Islam. Itu Nabi mempertahankan agama Islam di bumi Madinah. Nah, tapi kalau hak untuk nak bina masyarakat lah. Tak ada masalah ke apa. Nah. Ha, dan juga, orang yang bukan Islam. Ha, Nabi tak juga piagam. Orang yang bukan Islam, harus boleh nak bantu umat Islam dalam menghadapi musuh-musuh negara. Selama mana negara dalam keadaan terancam. Kalau negara yang teruk sungguh, nah, bolehlah kalau orang bukan Islam nak tolong. Nah, nak bantu, nak tolong negara. Nah, kalau negara saat ni tu, tak boleh pergi dah, tak rok dah. Ah, tu sampai situ. Di antaranya karo yang Nabi letak. Nah, tapi, nah, di belum pada tu, nah, apabila lepas pada ni, dia ada beberapa kekhilafan. Tengok siapa Nabi tu hamak orang munafiqin, orang munafik, daripada nak tolong Uhud. Nah, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tu. Oh, tu Nabi tak benar. Sebab tu dia panggil musuh Islam. Nah, tu di antara dah. Nah, ni banyak di antaranya piagam-piagam dan juga khutbah yang mana, nah, berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa awal-awal Nabi hijrah ke sapa di Madinah. Dah. Ha, ni karo-karo yang Nabi nah sapa di bumi Madinatul Munawwarah. Nah, dan juga alhamdulillah lah. Nah, jadi banyaklah pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil. Nah, saya nak baca pun ya banyak juga ni. Nah, khutbah yang Nabi letak di tahap yang pertama ni. Tapi kalau kita baca, we habis lah. Kita baca, we habis masa. Kita ada setengah jam lagi. Nah, tu di antara. Dan, ngambil tok juga orang yang bukan Islam. Nah, harus ikut serta membiayai negara selama negara dalam suasana perang. Nah, orang bukan Islam kalau nak tolong negara, kerana orang bukan Islam ni yang sayang juga ke negara dia, tempat hidup dia, kerana tempat dia duduk dah dulu. Nah, kalau dia nak guna harta dia, nak bagi harta dia untuk nak menyelamatkan negara tempat tinggal, tempat duduk, nah, boleh juga. Nah, selama negara dalam suasana perang. Kalau dalam suasana perang tu boleh dia nak tolong. Kalau tak perang tak ada apa lah. Islam ni cukup lekat. Negara pula berkewajipan menolong mereka yang dizalimi daripada kalangan orang yang bukan Islam. Nah, sebagaimana menolong orang Islam yang dicerobohi. Supa juga negara pihak kerajaan saat ni pun juga, nah, kewajipan menolong mereka yang dizalimi. Orang kena zalim, kena buat nyanyo, negara ni kena ambil padu. Nah, daripada kalengi orang yang bukan Islam sekalipun kena ambil padu juga, kerana dia berbuat jaga edah. Nah, sebagaimana menolong orang Islam yang dicerobohi, supaya tu juga. Nah, selakalalah orang Islam, orang kafir sat ni duduk dalam negara Islam dah, tapi dia jong dah. Nah, bayar jizyah, bayar tahun ni, bayar jizyah bulan ni kepada kerajaan Islam. Kalau dia kena zalim, negara Islam kena ambil padu, kena tolong dia. Tengok hak yang sama yang Nabi letak kepada kerajaan. Nah, di bumi Madinah mula-mula Nabi hijrah pergi sampai di sana. Ini ayat tu Allah comel sangatlah. Salah satu di antaranya, nah, piagam dan juga khutbah yang Nabi letak supaya gapo tu. Nah, supaya nak jalan negara Islam dengan selaras. Dengan selaras. Umat Islam dan juga umat yang bukan Islam tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang membantu musuh negara. Ha, ni Nabi tak sogi. Orang bukan Islam dan orang Islam sendiri tak boleh sipir, tak boleh buat susu orang yang musuh dengan negara Islam. Ha, Nabi wi haludah ni. Nah, orang yang bukan Islam, nah, orang Islam pun tak boleh. Orang bukan Islam semua telah dah. Nah, orang bukan Islam tak boleh melindungi musuh negara. Kalau lah orang-orang satu-satu orang saat ni pergi nak ngenak negara Islam, tapi masuk di rumah mereka ni minta tu, minta lindung. Nah, minta lindung diri, nak nusuk semua tara, ha, tak boleh. Nah, kalau pihak susuk orang jahat dalam rumah dia, nah, jahat sana nak musuh ke Islam, maka mereka ni kena turun denda. Nah, kena timpa dengan denda-denda kerajaan. Ha, ni Nabi buat dasar siap berlaku dah. Nah, supaya nak jaga negara-negara Islam. Nah, supaya negara Islam saat ni, sebab itulah di Madinah saat ni, Masya Allah. Nah, kita pergi tengok suasana, cara hidup orang pun baik, bersih, cuci. Nah, cukup lekat, cukup sempurna. Nah, dan apabila suatu perdamaian akan membawa kebaikan umat, maka semua warga negara sama ada Islam maupun bukan Islam harus rela menerima perdamaian itu. Ha, tengok. Kalaulah suatu perdamaian akan membawa kepada kebaikan umat. Nah, perdamaian misalnya seperti itulah. Sepengah Kau'ah dengan Khazraq itu. Okay? Nabi mari itu untuk nak satu mula. Nak baik semula. Tujuan apa? Jadi baik kepada negara. Maka, nah, hal keadaan gini, nah, harus rela. Kena pakat sokong. Kena pakat sokong. Nah, dan kena terima. Kalau belah lain tak terima, tak boleh. Misalnya kata dua kelompok yang ada. Nah, dua kelompok yang ada. Nah, hak tu tak say baik. Hak ni nak baik, hak ni tak say baik. Tak boleh. Islam paksa juga. Mu hak tak say baik, mu kena buat baik dengan dia. Baik semula. Kalau duduk balah. Ha, tu tengok dasar Islam letak comel, tak comel. Bagus sekali lah kalau kita dengar kot. Nah, tapi kita ni kalau balah kot, memang dah. Nah, kita ni kalau balah raya, kalau boleh tegur mula. Kalau tak raya, tak tegur, tak salin dah. Mapuh mu aku tak maaf dah. Sekejap lah. Kalau mah kita. Nah, salah tak atas aku dokang tu pun, lagi apa. Kaya mana? Nah, tu di antara. Semua ni panggil dasar negara. Nah, yang Nabi letak. Gapo lagi? Susu orang warga negara tidak boleh dihukum dengan sebab kesalahan orang lain. Hukumnya itu hanya boleh dikenakan ke atas diri pelaku ataupun keluarganya. Ini undang-undang juga. Seorang warga negara tidak boleh dihukum dengan sebab kesalahan orang lain. Mung ni tak ada buat apa ni. Tapi waris mung buat salah. Mung nak pergi hukum, nak pergi jatuh undang, jatuh hukum atas waris tak boleh. Kena ambil orang buat salah ni. Pergi jatuh hukumnya dia. Nah, tu di antara dia. Itu boleh berlaku. Sebab apa? Sebab masa dulu, ya ada ke? Masa jahiliyah di Mekah. Fuak-fuak anak yang kaya-kaya. Fuak-fuak anak Abu Jahal. Fuak-fuak anak Abu Lahab waktu. Nah, kalau dia buat salah ke apa? Dia ambil orang lain. Tak ada fuak dia. Fuak dia ni fuak anak-anak Ratu Menteri tak salah. Nah, dia gemik ni upah orang. Upah orang timur. Terima. Upah orang suruh timur. Orang jatuh salah. Nah, beli. Dia panggil beli. Dah. Ha, tu. Habis tu. Dalam undang negara sendiri. Habis tak dah. Kalau mu salah. Mu kena jalan undang-undang. Mu kena jatuh hukumnya. Kalau mu salah. Mu tak boleh. We orang lain pergi timur salah hak mu tu. Walau mu bayar duit sekalipun. Tak boleh dalam Islam. Nah. Dah. Dah. Haa. Dia suruh kita susuk, dia lepas. Nah, dia cek kita, Ustaz. Lebih mendah. Itu dalam undang-undang Islam yang ambil itu. Sebab itu di antaranya. Itu undang-undang Islam itu. Yang ambil itu di mana? Sebab itulah Bana Madinah pada masa itu. Tu Al-Munawwarah yang panggil. Madinatul Munawwarah. Negara Islam yang memacar ke cahaya nur. Itu Munawwarah. Ini dengan Madinah Al-Munawwarah. Negeri Madinah yang memancar nur cahaya. Bukan sekadar kata dalam negara Islam saja. Tapi cara letak negara yang Nabi letak. Cara Nabi letak piaga. Cara Nabi letak dasar negara. Cara Nabi letak undang-undang. Tu dia panggil Munawwarah tu. Hingga siapa orang lain tu perhati tengok model cara pemerintahan. Di bawah dasar agama Islam. Tu di antara. Sebab tu kita kena tahu juga bab-bab gini. Dah. Tu nak oyak di antaranya. Dan apa lagi? Dalam hukumnya setiap warga negara bebas keluar masuk negara selama mana tidak menjejahkan negara. Setiap warga negara kerayatan Madinah bebas nak tubik nak masuk negara selama mana tidak menjejahkan negara. Kalau negara tu selamat, boleh. Ada gapo nak masuk nak tubik, tak ada gapo warga negara sana. Tak ada dok kena gapo dok. Tu cara Nabi letak deh. Warga negara tu kalau orang bukan warga negara lain. Macamnya orang Madinah nak tubik pergi Mekah, nak pergi mana patut nak masuk mana tak ada masalah apa. Tapi orang luar nak masuk, cek dulu. Orang Mekah nak masuk hari. Cik, pia. Mari apa? Ada kerja ke apa? Nak jumpa dengan siapa dia? Cik dulu. Ini cara dasar yang Nabi letak. Dah. Allah, Masya Allah. Dan setiap warga negara tidak boleh melindungi orang yang berbuat salah ataupun berbuat zalim. Orang Madinah semua, janganlah mulut jadi palo. Palo ke apa? Palo masih. Orang yang salah, mari nusuk di rumahmu. Macam mojito lah. Kalau dia motor kaya ke, tak kena. No, tengok eh. Gapo? Nama gapo awak kereta, dekat 10 tahun dah. Nama gapo awak kereta Ferrari tepuh dadu. Tepuh apa ni, sip tamruak tu. Sip kecah gitu lah. Tepuh dadu, cah gapo, nama gapo. Mampus tak patah ludah tu. Apakah hari ni tak boleh higat? Apa gapo bos, eh? Nama bos. Bos cutting dang. Tengok. Dekat 10 tahun, askar tak boleh higat lagi pas hari ni. Lepas tu kadir nak habis tak banyak lagi lah. Lepas 10 tahun, habis kadir, cok lah kadir dia. Tepuh orang tak salah, tu kaya. Ni sepuluh ni, Nabi tak jang benar-benar lah ni ada dalam negara Islam. Nabi tak dah kata, mung kalau mu salah. Mung nak aku salah. Lepas tu apa? Setiap warga negara tidak boleh melindungi orang yang berbuat salah.
1: Mu tak leh. Ah ni budak ku menyanyi dekat ado. Ha tu. Tak lagi. Oh tak oh anak tok menih lah apa dia tengok apa ah ni. Tak dak. Tak cara anak tok menih anak tok apa pun. Dia salah salah. Ah tu cara hok Nabil tok. Barulah negara jadi adil. Barulah negara jadi sok sama. Ni kalau fok-fok dia tak apa. Lalu fok-fok orang gak berat. Lalu fok dia apa lepas laku. Ha tu. Ha ni dasar hok Nabil tok. Sebab tu negara Madinah saat ni tu masya-Allah. Siapa hidup pun dapat keselamatan. Allahu Rabbi. Masyarakat hendaklah ditegakkan di atas dasar tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Bukan baik saja takwa. Benda hok apa molek, pakat-pakat sokong, pakat-pakat tolong. Nah, dan di atas dasar takwa. Ni dok. Nah, boleh jual dengan kacak apa orang oh, no tak jalan dengan kacak lah ni eh. Masa bodoh. Dok gitu. Nah, tengok tik ngan gapo tu, kacak-kacak tu gapo. Nah, kacak yo wak sekali dengan gapo lakme kan. Ah, ya dah belaka tu. Patu ada gapo? Tak ada, tak ada selawat le majlis. Tak ada selawat tan Nabi baca zangi tak ada, tapi tak ada piala lagi. Ada dengan konsert hot tino pakai kerubung naik duk decok honget bungung tak ada piala lagi. Tak. Kaya ke mana? Ah, ni bahasa tak erti ya. Tak. Amaru hala dia ke mana? Makan ni saya madu ke mana? Kena sekejap. Eh. Ada dia lari, ada dia wan, ada dia dengan tepo. Hak tino nak duk joget bungung tahu ti kenyuk kenyuk kenyuk kenyuk. Allah beratlah. Ada dia ni lari. Buat kita baca zangi istizara Nabi bin ni. Ah bidu ah dolalah masuk neraka. Masa bodoh. Duk beres kau. Pagi tu mana tau. Mana Fort Israel tu lah. Sabak-sabak tu tak. Tak. Ha, tu berat ni habis tu tengok. Nah, masyarakat hendak ditegak di atas dasar tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan kepada Tuhan. Ha, ada takwa tu? Ada takwa tu? Mari buat lagu, panggil darah mari. Pahanak Nayu itu tak bunuh. Lain-lain tak bunuh. Tak. Nah, anak Nayu pun dah cakap angkat kepala. Haa, berat nani. Ada biar wani kata, puan apa senyap belakang. Nah, dan juga tidak atas asah permusuhan dan tidak di atas dasar, tidak di atas asah dosa. Haa, benda-benda hak dosa, benda gapo tak boleh. Ni dasar Nabil tok nak betuk satu negara. Kita kecek negara, kampung kita tu. Kampung kita, rumah kita. Ambil dasar ni baru hidup dalam masyarakat. Dalam kampung itu. Tak. Ni kau Allah kalau majlis puluk ni kau kahwin kau. Tok Imeh tu larai lah Tok Imeh tu. Kaguan tu. Tok Imeh kena royak. Eh bela. Eh majlis walimatul urus ni sunnah Nabi dah tu. Majlis walimah tu. Nah nak nikah anak kita nak gapo kita. Malik dah sunnah Nabi. Tapi wak bikna dengan sunnah. Lalu ni kau Allah, panggil lah, mi'yah mu mari. Nah, panggil lah, macam-macam lah. Nah, nah mi'yah lah, mi'ni, mari dia buat lagu, duk hongik, kenung, kenung, kenung. Orang makan puluk, mutah. Tak gitu? Berat lah, ni Tok Imeh ni tanggungjawab. Tok Ebeh, Tok Ebeh, Tok Imeh, kotik bilang, pucuai, poroso, Tok Meneh, tanggungjawab. Jangan harap Tok Imeh aja. Eh, kena pakat. Buat puluk, buat. Buat jamu makan puluk buat. Nak nikah kahwin anak buat. Sunnah Rasulullah. Ha, tapi jangan heret benda yang tak boleh masuk. Ni God Allah ni heret mari. Berat nani lah. Ha, tak boleh macam tu. Ha, tak. Heret dengan Allah. Tak tahu nak royak. Tapi bukan marita lah. Ada royak ni Israel kot nulah marita. Tak ada. Marita juruh-juruh belakang dah lah ni. Tak. Ah, kena jadi pakat-pakat adim mata tu. Lalu kita kata, lalu ada 40 tak bisa temu kita. Kalau ada, kita tak pergi mula. Dah lalu tengok dia buat lagu. Kita biasa pergi makan puluk di Kokpo itu sekali ingat. Nah, banyak tahun dah. Nah, pergi Moga puluk madah eh. Saing. Nikah saing. Kita pun kau tu pakai jubah. Pakai jubah tu pakai kain serbeh. Moga dia pakai puluk. Biasa pakai yang kita degi pakai puluk. Kita pakai macam tu lah. Pakai kain serbeh gini. Gis apa tu turun kereta pak. Mula tu duk bunyi lagu. Nah, lagu gapo dah ingat lagu. Tak ingat baita je lagu gapo kau tu duk dah. Gapo? Yok ok. Menen ok. Gapo lagu aku tak ingat kok. Dah gitu je. Dengar tak tangga tu tung tung tung lapung tu. Ah, puluk ni kau kena dok itu mari ni ustaz tau. Nanya ustaz tu. No, dok puluk ni kau tak tahu lama. Tak puluk orang lain. Jeng itu tak tahu. Tengok nama ha kena dah ni cuba ya dah ni nama ni. Wah, turun mari. Boleh kita turun kereta pak. Dia tukar lagu pain. Ah, ha, patu yo boh. Quran surah Baqarah. Oh, rasa mujur. Kita rasa mujur. Oh, so kure-kure. Yo kelencai yo gak kita dak. Tak apa dah. Ah, yo nak buka lagu dok gedung gedung gedung pak muluk ah. Gedung gedung gedung lagu tu tak sihat nak turun lah. No kita tak tergamuk tu takut. Amo kita tu ni decok tu sama lagu berat kita ke Subah ni. Tunggu ke pak pum apa itu kala lagu fu. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya buka Quran juga. Allah alhamdulillah syukur tu. Mujur itu. Tak itu itu. Nah berat tu itu itu lah. Berat tu itu tu. Nah tu hingga juga. Yang malu juga kita tidak kita nak tua. Agak tu. Nah. Atau lebih kena koyak ke apa kita? Nak koyak kata ni suasana masyarakat kita. Nah. Bagi tu tak dok dah learning padahal. Dok. Hmm. Kalau boleh kak Pak Buluk tu tak sewi kesik kak. Bukan nak syik pun tak apa. Dah. Bukan nak syik. Nah. Kasihku amanahmu. Bukan nak syik. Ya lain sikit bunyi. Nah. Ni mari berlaku lagu lo tak tahu tak nama. Lepas tu bawa lek bawa dia jepuk hot nak roh kapung tu mari tik. Bawa lek tu dah. Ha, penuh pakat tunggu. Ha, habis tu puluk walimatul urus ni ke belakang ni banyak ke tak ada barakah. Tak ada barakah. Kerana masuk maksiat dalam majlis. Nabi suruh buat walimatul urus. Apabila nak nikah kahwin ke apa jamu wakil tu Nabi suruh buat. Tapi jaga molek. Nah, jangan suka dengar orang Israel dah biasa dah. Israel kata berat sungguh orang Israel ni. Tok. Berat. Berat nane panggil dah. Ha, tu di antaranya. Dah. Ha, tolong-menolong di atas kebaikan dan juga ketakwaan. Nah, tidak di atas asah permusuhan dan juga dosa. Tak boleh. Nah, jangan di atas dosa, jangan sokong. Nah, ni yang panggil prinsip-prinsip tersebut dijaga dan dikawal oleh dua kekuatan. Nah, iaitu di antaranya. Nah, pakat-pakat jaga prinsip yang Nabi letak. Nah, iaitu ni dasar apa ni kepimpinan negara nah yang diterajui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ni yang panggil khutbah. Nah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam letak. Nah, letak dan juga tulis. Nah, jadi dasar negara Madinah. Hingga sampai hari ni kita pergi Madinah. Masya Allah. Nah, negara yang penuh. Cukup lekat. Nah, negara yang molek sekali. Nah, tak ada kita besok pergi jalan mana seluruh negara. Bawa kita pergi Madinah tu kita berasa tak super. Tak Allah, Masya Allah. Ini tempat yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah bina negara dah mari. 1400 tahun lebih. Nah, hingga jadi Madinah saat itu Madinatul Munawwarah. Nah, satu negara yang penuh dengan nah penuh dengan apa? Penuh dengan ketakwaan yang dibimbing oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu di antara. Nah, tu bagi kita dengar, kita berasa lain sikit. Tak tahu mana. Berasa lain sikit, berasa sedap sikit bagi kita dengar. Nah, alhamdulillah, Masya Allah. Tabarakul Rahman. Tu pun walek sejah. Ada gapo nak kosi? Ada gapo nak tambah lagi? Eh? Ada gapo nak tambah lagi? Ha, inilah nak oyak kehidupan Nabi. Nah, dan lepas daripada Nabi hijrah pergi sampai Madinah, pada masa tu umur Nabi 53 tahun. Maka mula sinilah hijrah mula-mulanya. Pas tak bila tahun hijrah? Bila tak tahun hijrah? Kau masa Nabi duduk ada, tak ada tak lagi tahun hijrah weh. Kau Nabi duduk ada tu, dia panggil tahun ke apa? Tahun yang ke tahun yang ke-14 ke Nabi ya. Tahun yang ke-15 ke Nabi ya. Panggil gitu. Tak ada lagi tahun satu hijrah. Buah wafat Nabi SAW.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
3: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalam naik masa Sayyidina Abu Bakar, mari Sayyidina Umar nu baru letak tahun hijrah. Baru boleh bilih ni tahun 1 hijrah, umur Nabi 53 tahun, Nabi hijrah sapa di bumi Madinah. Ha, tu dia antara dah. Lepas tu pun Nabi sapa di Madinah, mulalah berlaku peperangan. Tahun mula-mula mari tak ada perang apa lagi. Tahun mula-mula mari. Buat tahun yang dua tu lah. Nabi nak pergi rebut ambil harta yang dirapah oleh musyrikin Quraisy di Mekah semasa sahabat Nabi hijrah mari di Madinah. Itu Nabi pergi cari harta untuk nak ambil balik harta yang musyrikin ambil nak pergi jual di negeri Syam. Itu di antaranya berlaku dalamnya peperangan Badar. Nah, bagi peperangan Badar berlaku pada tahun yang kedua hijrah. Nah, berlaku pula tahun yang kedua hijrah 17 Ramadan berlaku. Allah Masya Allah. Lepas tu perang Badar. Nah, ni perang yang besar-besar lah, kita boleh royak lah lepas pada ni. Nah, perang Badar, lepas tu tahun yang ketiga hijrah, perang Uhud. Nah, lepas perang Uhud, berlaku pula. Nah, peperangan lepas pada perang Uhud, nah, berlaku pula beberapa peperangan. Nah, peperangan Bani Nadir. Nah, berlaku peperangan Bani Nadir, perang dengan Yahudi, lepas tu perang Ahzab. Nah, maka banyaklah peperangan yang berlaku di masa Rasulullah ni. Nah, kata-katanya 20 peperangan habis. 28 peperangan berlaku. Nah, hak bersama dengan Nabi. Dan juga peperangan Bani Quraizah. Nah, berlaku peperangan Bani Quraizah. Nah, lepas pada perang Khandaq, nah, Nabi kelik ada sampai rumah lagi. Malaikat teruh ludah turun suruh Nabi pergi di Bani Quraizah. Nah, untuk apa? Untuk nak jaga. Nah, peperangan nah Hudaibiyah. Nah, banyaklah peperangan kalau kita ikut gak lepas pada ni kita boleh ikuti jarah. Ni semua ni Ustaz cedek lah. Nah, maklumat-maklumat kepada kita. Nah, tujuan apa tu? Tujuan kita boleh dengar kisah Nabi. Ni kita mari sapa di umur Nabi 53 tahun. Maka lepas pada ni lah Nabi hidup di bumi Madinah dengan dengan Nabi jalan ke dasar-dasar negara. Nabi jalan dengan dia panggil apa? Dia panggil dengan piagam saat ni. Nah, panggil dengan piagam. Piagam ni khutbat on negara masing-masing. Nah, masa ni lah di antaranya Nabi SAW sebar agama Islam. Nah, dengan siapa tahap pertama Nabi pun atur dulu negara. Atur, lepas tu bina masjid. Tengok Nabi bina masjid. Masjid Kubat. Lepas pada Masjid Kubat, Nabi jalan sekerat. Nah, Nabi bina Masjid Jumaat. Nabi tak ada bina dah, tapi situ Nabi wuti semaya Jumaat. Nah, lepas Nabi maya Jumaat, terus Nabi, tengok siapa Nabi diri masjid. Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Nah, tu di antara besar-besarnya yang mana Nabi kita SAW berlaku beberapa perkara semasa. Nah, umur Nabi kita SAW 53 tahun. Nah, dan pelak berlaku buat umur Nabi 54. Umur Nabi 54 tahun yang kedua hijrah, maka berlaku perang Badar. Macam mana saya ayat tadi itulah. Ha, berlaku perang Badar. Maka insya-Allah lah. Nah, antaranya nanti start lah. Boleh-boleh kita ngajar, kita bayar kapal tubel sikit. Nah, duk beli tiket kapal tubel boleh-boleh. Nah, buat umrah boleh tu ulang ni. Allah, kapal tubel mahal ya. Nah. Nah, nanti start lah. Nah, ni kerja. Kui dia belakang tak? Dia kena dia belakang. Alhamdulillah.
2: Empat orang. Masya-Allah. Ah, itulah di antaranya suasana-suasana yang berlaku di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada tahun yang kedua Hijrah ataupun kita kenal dengan tahun lepas bila Nabi duduk di Madinah dah setahun, masuk tahun yang dua itulah. Nah, berlakunya peperangan. Nah, peperangan apa? Peperangan Wadah. Maka dalam peperangan ni insya-Allah lah kalau ada masa. Nah, nak dengar ada peperangan ni. Ustaz biasa duk royak dah dulu. Kalau nak tengok dulu pun dalam YouTube tak ada. Kerana show YouTube kita tu kena rapah pula. Nah, kita pun malah nak uton, malah lambik pun nak. Nah, orang titang pun ramah dah pun. YouTube kita tu dulu ada orang duk tengok kot. Lepas tu baru kena rapah tu malah aku. Hak mung ikut mung. YouTube ni hak dia lah kau. Hak mak sekebek. Nah, you reka dengan Facebook juga. Dia nak ambil klik hak dia. Ikut dia. Nah, kita duk bukan boleh ruik situ. Boleh ruik tu duk kerja suku. Dah. Ha, tu sebenarnya Ustaz wayak belakang dah tu. Hak perai-perai tu. Nah, kisah-kisah isteri Nabi pun ada dalam Facebook. Kalau kita pin tengok lah. Nah, mereka krep jafang kah Ustaz? Ha, nak dengar nanti. Peperangan Rasulullah tu nak dengar insyaAllah. Nah, kita boleh dengar. Dan juga masa duduk di Madinah ni jugalah. Nah, Nabi tu dakwah. Nabi dakwah raja-raja di seluruh dunia masa Nabi duduk Madinah. Duduk Mekah tak ada dakwah, raja-raja. Nah, maka duduk di Madinah lah. Nah, beberapa tahun selepas Nabi hijrah pergi di Madinah, maka mula di Madinah ni Islam mula muncul sebagaimana kekuatan, moral dan juga sosial cara hidup dan hal politik. Nah, setelah orang Arab melihat cahaya Islam, Rasulullah SAW diperintah untuk menyampaikan mesej, menyampaikan dakwah ini kepada seluruh alam. Nah, iaitu di antaranya apa yang Nabi sapa semua. Ini dia panggil. Tengoklah cara Nabi hidup. Nah, kalau kita pergi di Madinah tu, biasanya kalau UTK, kalau UTK kita pergi hujak, pergi sapa di Madinah, kita pergi ziarah di keliling Masjid Nabi. Keliling Masjid Nabi dia ada Saqifah Bani Sa'idah, Pak Latif Abu Bakar jadi khalifah. Lepas tu ada Sukul Manakhah. Talat nak samaitan Nabi. Sukul Manakhah ni jarah besar dia. Nah, jarah besar. Sebab Madinah Nabi hijrah pergi mula-mula tu. Pasar orang Islam tak ada sahabat. Nah, pusat ekonomi tak ada orang Islam. Ada pun sahabat Nabi tu orang kaya adalah. Nah, Abdul Rahman bin Auf. Osman bin Affan. Adalah orang kaya. Nah, orang kaya-kaya. Nah, di antaranya. Tapi tempat Islam, tempat ada buat ekonomi Islam tu tak ada. Lalu itulah masa hijrah pergi Madinah mula-mula, banyak ke kedah-kedah semua tu orang Yahudi berlaku. Kerana Yahudi dia pandai nego. Dia nego dia yang banyak kaya sebab dia makan reba, makan dokbia. Nah, tu orang Yahudi nego. Dia makan dokbia. Nah, kalau butir 1,000 bayar. Kalau butir 100 bayar 140, 150. Dia makan dokbia situ. Dia banyak kaya, tapi kaya dia tu, nah, harta tak ada berkat lah. Tuhai balik, tuhai tarik, setahaya habis. Nah, tu nak ayat. Sebab tu lah Nabi hijrah dari sepan Madinah, di Sukul Manakhah tu. Kalau kita pergi masa 20 tahun, 15 tahun dulu tu, situ dia ada mukhayam, ada kemah, pucung-pucung cak putih. Tepi masjid Nabi tu, ada orang jual. Penuh orang jual. Lalu ni tak ada, ya puh tu bik dah, ya buat tempat semayah. Nah, di Saqifah tu. Nah, di antaranya. Sebab tu dulu orang musyrik, orang Yahudi jadi tokek besar nego. Nah, ada tokek besar nego. Sebab itulah orang Islam semua tu duk pakat duk nego, pakat sewa hak dia. Pakai Yahudi ni dia jahat. Jahat dia ni dia sewa dia naik. Nah, bulan ni dia kutip 2000 sebulan, bulan lepas kutip 3000. Ikut dia nak kata harga nyewa. Nyewalah ni tak rok Islam. Nah, mahal, makan kedaruh dia panggil. Lalu tu apabila jadi gitu kot. Nah, Nabi pun mula. Nah, Nabi pun mula. Nah, kerana dulu duk pergi sewa orang Yahudi. Nego. Bo Nabi mari buka pasar Islam di Sukul Manakhah tepi Masjid Nabi ni lah. Nabi buka pasar sini dan Nabi panggil penjual semua, mari jual sini dengan tak ada kena bayar sewa. Tak kena bayar sewa ke apa. Mari, dia nak jual, mari. Orang Yahudi ni nak jual pun mari. Lalu sekali pasar, nah pasar dia orang Yahudi tu, penjual tinggal dengan saja-saja gitu. Karena kutip sewa mahal. Nah, ini cara Nabi nak tadbirkan negara, nak hidupkan ekonomi. Mari nego. Ha, bulan ni, dua bulan ni kita boleh jual free. Ha, free jual. Ha, lepas tu buat siapa habis telefon free ni. Ha, nanti dua bulan, lepas dua bulan ni, ha, kita kutip go nyewa, go murah. Tak ada mahal sepengah nanti Yahudi duk jual ni duk. Kutip go nyewa, kita buat go murah. Ha, supaya nak tolong. Ha, lalu tu lah hidup ekonomi Islam. Tapi sejak Nabi nak no, ya, Islam ni bukan atas mayat, bosom, ber. Nah, giwa umrah.

ni tengok miyok solah sama mahang miyok mesin lo ni. Sakit kepala akan kereta solah. Tekah buat apa stay lah. Ni naik pulak ni, nak naik pulak bunyi. Allah, baru ni 37 pasal hinggol sikit. Nah, tengok hari ni 40 miyok. Oh, celaka sungguh. Nah, makai. Bagi-bagi duit, makai. Bagi-bagi duit kutik sini. Nah, bawa jadi kerja, bagi duit. Ha. Thai, Thai, cuy Thai. Lepas ada ni, Thai, kerai cah cuy kerai pula. Ni cara terbeh ni. Nah, tam hai chun le ko jack. Nah, tam hai chun le ko jack. Ya wak, ya wak, bisa sok dulu. Sok, lepas tu, ya bagi. Bagi orang dia buat isok dia bagi tak apa dah kita ni orang oh, raja baik raja ni bagi duit baik duit dia bagi duit mung lah nah duit pasti mung lah cukar tu cukar ni bukan duit dia nah ruai mai you le woi ruai mai wai le woi tak gitu nah yang berkata lah mos tak kata kat anu ti hai dok kajuk eh mana-mana mu supo ya nah, makai kedaruh berlaku cuma nyok ni teruk sekali tak. Ada dengan sok tonting makan duit bayar gokrisi. Macam-macam penuh. No. Haa, tu antara nak royak. Haa, tu tak ada, tak ada piagam, tak ada kutbah Islam yang Nabi royak. Dia di situ. Tak itu. Oh, luah lah ni dah. Tak tahu luah aku mana. Makan nak buah orang ni. Aduk. Tak ada royak tu. Berita kecil, ya sakuk, sakuk lah. No. Haa, tu berat lah. Haa, tu di antara. Ha, letih lah. Masya Allah. Nah, tubuh Nabi hijrah pergi siapa di Madinah dah. Nah, maka di antaranya, nah, Nabi mula, nah, salah satu di antaranya, Nabi siapa ke dakwah kepada raja-raja. Tuh, Nabi dakwah raja-raja. Lebih lagi, bermulanya salah satu, nah, kerja ehok besar Nabi, dalam sejarah manusia iaitu dakwah Rasul kepada raja-raja dunia. Hak ni dalam sejarah Islam yang besar sekali. Nabi dakwah raja-raja. Rokayah, Rokayah, Saleh. Berarti samcakan Ustaz. Ya, ya. Mama Yah kita. Royak kau kat Rani dia tu, Kak Yah. Royak kau Rani dia tu, lama lupa. Pak Tiga, Tuklah ni kita jumpa. Ambil beg kelip, ambil. Kain telekong, mereka kelubu abaya, ambil surat doa kelek. Pak Pak belah, cium. Kita tu bagi buat umrah dah. Alhamdulillah. Ini kerja yang besar Nabi lepas Nabi sapa di Madinah dah. Nabi mula sebar risalah. Nah, hatta risalah untuk nak dakwah raja-raja dunia. Nah, dan juga Nabi kita SAW, nah, menghantarkan surat-surat kepada pemimpin-pemimpin besar. Nah, masing-masing dengan gaya bahasa yang lembut, yang mulia dan juga bijaksana. Nah, dalam surat Nabi hantar tu tulis dulu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tak mana nulis. Nabi suruh Sayyidina Ali, suruh sahabat nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nah, Hekrelius. Ah, tulis gilah. Nah, tu di antara pertama kalinya Nabi hantar surat. Ha, surat risalah, surat dakwah Islam saat ni kepada Hekrelius. Nah, raja yang terbesar di negeri Rom. Nah, Rom Timur. Nah, Hekrelius ni adalah penguasa kuasa besar Kristian terbesar di dunia. Nah, raja Hekrelius saat ni tu. Nah, Hekrelius Heraklius. Nah, belik nama dia. Nah, raja besar duduk belah di Rom. Raja ni raja Kristian. Nah, raja terbesar di dunia. Apabila apabila sampai surat Rasulullah SAW, mulailah sahabat-sahabat membaca. Nah, apabila sampai surat risalah Nabi hatta, maka sahabat dia baca membaca ke. Nah, perhati ya, baca surat Nabi hatta gitulah. Unik-unik dia ambil surat baca. Nah, Nabi tulis apa dalam surat ni? Surat dakwah Nabi tak ni? Nabi tulisnya, masukkanlah kamu Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membalas kamu dua kali ganda. Nah, jika engkau berpaling, kalau mu tak masuk Islam, maka dosalah kaummu akan menjadi tanggungjawabmu juga.

0: tu Nabi hantar surat lagi. Tulis dalam surat Nabi hantar lagi. Ha, tu noyak atau cara Nabi dakwah. Ha, ni noyak kuasa ni. Ha, ni kuasa dia. Hantar lagi rajuk-rajuk hekrilu. Rajuk Kristian yang terbesar di Rom. Orang lain tak wani nak hantar. Tapi Nabi tulis surat. Hantar rajuk. Hantar risalah. Nah, hantar risalah lagi. Nah, dalam risalah ni lah Nabi bunuh cicing Nabi tu. Dia panggil cicing jatuh dalam Bi'rul Aris. Bi'rul Khatam di tepi Masjid Quba tu. Cicing Nabi yang tulis Muhammadun Rasulullah. Cicing tu Nabi jadi khotel. Tulis surat ni dah khotel tahpa. Khotel tahpala surat Muhammadun Rasulullah. Nabi dakwah tu Nabi tajuk tengok. Masuklah raja agama Islam. Sesungguhnya kalau memasuk agama Islam ni dua ganda Tuhan lipat ganda kepada kamu. Nah, Tuhan bagi, Tuhan balas kamu dua kali ganda. Sebab apa? Kalau memasuk kau, bukan mu saja, rakyat-rakyat mu, orang-orang Kristian di bawah mu akan masuk Islam belaka. Jika engkau berpaling, kalau mu tak sempat masuk Islam, aku siapa dah dakwah ni? Maka dosa kaummu akan menjadi tanggungjawabmu juga. Kalau lah mu tak masuk Islam, umatmu, kaummu, budak-budak negara mu semua mu tak masuk, tanggungjawabmu kena tanggungjawab juga. Karena mu tak masuk. Ha, rakyat mu tak masuk sebab mu tak masuk. Ha, tu. Masa dakwah Nabi. Nah, maka Raja Heraclius saat ni tu tidak segera menolak. Malah beliau menghimpunkan para pemimpin agama dan banyak bertanya tentang kenabian Muhammad. Raja Heraclius ni boleh surat sepucuk Nabi, dia tak ada bakal tahu. Dia taruh dulu, hipung tengok. Nah, tengok siapa mana? Malah beliau menghimpunkan para pemimpin agama dan banyak bertanya tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja ni boleh dengar surat mari tanya, panggil orang yang aling agama, orang yang kenal, tanya akhlak Nabi balah mana, perangai Nabi balah mana, tanya. Soncai dah lah kecek undah-undah. Nah, tanya gitu, tanya gini. Dia hampir menerima Islam, tapi melihat pengikutnya menolak. Tu dah di antaranya. Dia nak timur dah, kalau tengok-tengok dia nak timur dah, tapi budak-budak dia. Budak-budak dia, Tan Amat dia tu, tak saya timur. Nah, maklumlah, dia pun baru berundur lagi. Oh, Nabi siapa dah tugas Nabi? Tapi dia berkata, sesungguhnya dia adalah seorang. Nah, di antara lah. Buat dakwah lagi dah. Lepas pada tu tak timur, maka akhirnya, Raja Heraclius ni kata, sungguh dia ni adalah seorang Nabi juga. Ngaku jadi, kerana jadi pemimpin lah. Jadi pemimpin. Nah, jadi pemimpin. Ngaku atau aku ni pemimpin juga. Orang Kristian aku ni, aku jadi pemimpin juga. Kerana orang dia ikut aku lah aku. Nah, habis tu Nabi kata, kalau mau masuk Islam kot, dua kanda tu yang lipat. Tapi dia payah kot sebab dia pembesar Kristian yang duduk di Rom Timur pada masa tu. Nah, alhamdulillah. Tu di antara dah. Banyaklah dakwah-dakwah Nabi. Tapi, malam ni rasa pun tak ada. Nah, kita sama malam esok pula boleh. Nah, ni kita royak Heraclius dulu. Nah, sebagai satu-satunya pendakwah. Nah, yang kena Nabi hantar surat. Dan dia belum terdah. Sudah pergi surat Nabi dakwah tu. Lepas tu, raja saat ni tu, royak toya tu. Siasah tengok. Cik tengok tu Nabi Muhammad. Malam mana akhlak dan gitu. Yang ke siapa? Nah, berasa dah dia nak masuk, tapi dia tak ada taufik dan juga hidayah. Nah, lepas tu ada Nabi hantar surat pergi kepada Raja Jusrus. Nah, Raja Persi. Nah, Raja Persi lah. Hantar pergi Raja Persi lah. Hantar surat kepada Raja Naikus. Nah, Naikus ni ada juga, iaitu sara Raja. Nah, Raja Negeri. Nah, apa ni? Raja negeri Ethiopia. Nah, Ethiopia itu raja negeri Habasyah. Nah, Raja An-Najasyi pun panggil juga. Nah, ni raja ni lah. Raja Naikius nama. Itu dia antara. Lepas tu Nabi hantar juga surat dakwah Nabi kepada Raja Muqawqis. Raja Muqawqis ni Raja Mesir. Nah, Raja penguasa Mesir lah pada masa tu. Muqawqis nama. Nah, lepas tu Nabi biasa hantar surat pergi Raja Oman. Nah, Raja Jaifar bin Abd. Raja Jaifar. Nabi Hatta lakon ni. Nabi Hatta surat kepada Raja Haris bin Abi Syamir, iaitu Raja Syam. Nabi Hatta surat pergi berlaku. Nabi Hatta surat pergi pada Raja Bahrain. Raja Mudhir bin Sawa. Nabi Hatta semua surat. Hatta risalah. Ini tugas Nabi ke? Itu dia antara. Makna kata besar dakwah ni. Dakwah Islam ni besar. Bukan saja-saja. Bukan sekadar ni. Nabi Hatta semua. Di antaranya. Akhirnya ada beberapa buah negara lah yang timur dakwah Nabi saat ni. Termasuknya. Raja Bahrain. Raja Bahrain pun timur Islam. Dengan baik. Tu di antaranya deh. Ni suasana yang kena kita tahu berlaku ni. Dakwah Nabi tu. Sangat-sangat besar lah. Kalau kita tilik tengok kot. Dari dakwah Islam. Inilah Nabi SAW. Jadi semasa Nabi duduk di bumi Madinah saat itu. Macam-macam lah. Semua sahabat-sahabat berduduk sekali dengan Nabi. Seru duduk dengan Nabi lama-lama . Boleh tengok sifat-sifat mulia Nabi. Kerana Nabi kita ni sentiasa buat apa yang dicakap. Gapo Nabi kecek Nabi buat. Tak sepuluh kita. Kita ni kecek aja buat duduk. Banyak ke lah. Saya diri adik aku duduk lah. Saya diri. Oh, kecek sedap lah kau. Pain. Kena pula kau kecek. Tapi buat duduk. Kek ke mana? Duduk. Dekoh. Tuan murah rezeki. Tuan tak mahabuk pun. Tak. Dan Nabi kita tak. Nabi saat ni Masya Allah. Nabi royak gapo? Nabi buat. Nabi buat gapo? Nabi royak. Kita royak aja ya. Nabi buat tak. Sebab tu, Sayyidah Aisyah kata, kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak Nabi, akhlak Quran. Kata Siti Aisyah. Sebab itulah tu yang royak. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh talada yang baik. Ada kepada Nabi. Dan Nabi ni orang yang sobar. Orang yang sobar. Penuh-penuh sobar. Sebab itulah Nabi kita ni, tu yang gelar dia Habib Allah. Kekasih tu yang. Tirakong Allah. Itu Nabi tu sangat sobar. Masya Allah. Tu yang panggil. Akhlak Nabi ni benar-benar lah ni kita tengok. Nabi tak pernah tolak arahnya Tuhan. Tuhan suruh gapo Nabi sapa belako. Dakwah sapa ke raja Nabi atas surat. Hei raja masuk Islam. Mu tak masuk. Kalau masuk Islam, dua randa mula. Kalau mu tak masuk, tanggungjawab anak-anak beranak kamu, tanggungjawab rakyat-rakyat mumu kena tanggung belako. Tengok Nabi. Tidak pernah tolak arahnya Tuhan. Bagi hak Nabi berat sekali nak ayat. Malah Nabi Isra Mikraj. Boleh rejak. Malah 7 liku. 27 rejak. Nabi Isra Mikraj. Nabi pergi tengok syurga. Nabi pergi tengok neraka. Nabi pergi timur semaya dengan Tuhan. Hak turun mari tu. Nabi ni oyak lah mana. Kau orang atas semaya. Hak tu hak berat sekali bagi Nabi. Turun mari sampai bawah. Duk oyak lah mana. Nak oyak pergi timur semaya. Nak oyak pergi masjid Aqsa semaya. Aku nak oyak lah mana. Nabi. Nabi tengok, aku nak oyak lah hano. Orang nak percaya lah hano ke aku. Orang nak netek Islam tu. Royak pergi timur semaya dengan Tuhan. Nak royak pergi masjid Aqsa tu pun. Gi malam, pahisya, kelip, belum subuh. Cucu kau orang habis-habis teh, taruh tu pun. Tapi tak nak royak lah hano. Habis tu nak royak tu nak seluruh Tuhan ni. Pertolongnya Tuhan tak nak tiga pun. Dia Tuhan kata, kum fayakun. Dia kata, jadilah. Itu suasana dia. Itu nak royak. Semasa Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Nabi timur wahyu ni. Itu macam mana? Nabi turun Isra Mikraj, Nabi duduk nengung depan rumah. Di makhluk Nabi, tepi kota raja. Lepas jalan tubik di Babul Marwah. Nabi duduk nengung. Mari Abu Jahal, mari Abu Lahab. Abu Jahal mari. Amru bin Hisham. Nama dia Abu Jahal ni, nama dia Amru bin Hisham. Mari Abu Jahal. Ya Muhammad. Mari mana mu? Royak tu hai tolong Nabi. Nabi duduk turun, aku nak dakwah lah mana ni. Nak royak, cahaya atau mari masjid Aqsa malah. Lepas tu nak oyak pergi Timur Semayang, nak oyak lah tu. Nak pergi oyak ke orang dari mana Mekah ni lah mana. Musyriki Quraisy saja. Orang duduk nanti Nabi saja. Ah, lalu tu, Abu Jahal mari, Muhammad. Ada gapo nak oyak ke ku? Nampak semua ada cerita nak oyak. Nabi kata, ada aku nak oyak, ada tu. Aku mari Masjid Aqsa malam. Eh? Abu Jahal. Eh? Ah, kalau gitu nanti mata. Kawan nak gitu turut fok-fok set-set kawan. Musyriki Quraisy dalam Mekah nak mari dengar. Ah, nak oyak kan apa? Nabi tak pernah tolak pun arah itu. Itu yang suruh dakwah. Nabi dakwah. Tapi tu yang cender siap ada. Orang juga jadi speaker kepada Nabi. Abu Jahal. Gitu turut fok musyriki mari tu. Tunggu penuh lah pengen Nabi dengar Nabi nak oyak. Ah, tu tengok. Sebab tu Nabi tak pernah tolak arah. Nah, Nabi sentiasa lemah lembut kasih saya. Nah, dalam hal siapa dakwah Nabi. Nah, sebab itulah kita dengar malam mari kisah Badawi tu. Okay? Hak kecing celaruk dalam sejik. Nabi kata, jangan hamba, jangan hamba. Biar kecing sudah dulu. Nah, tu akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu kita boleh ambil contoh tau lah dia. Nah. Lepas tu Nabi kita, nah, sentiasa mengurangkan beban ni atas umat. Nah, Nabi ni tak benda-benda hak berat atas umat dia. Macam mana semaya. Nabi nak timur semaya. 50 waktu sehari semalam tu heratik. 50 waktu Nabi turun mari. Duk mikir dah Nabi pun. Rasa berat tahu mak kita. 5 waktu ni pun tak boleh nak jaga dah. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, ya Muhammad, apa yang Tuhan perintah? Tuhan perintah semaya 50 waktu. Ya Muhammad, bukti. Naik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala semula. Ni tak kurang. Kawan yakin, Nabi Musa kata. Umat kahwin bukan atas 5 waktu. 2 waktu tak agak nak jaga dah semaya. 2 waktu sehari semalam. Ni 5 waktu. 50 waktu naiklah. Dan kalau kita cek, 50 waktu sehari 24 je. Makna kata, sejak 2 waktu kita kena semaya. 24 je sehari. Sejak 2 waktu. Sejak 2 waktu dah. Moga 50. Lepas 24 je sehari. Nah, kalau 2 waktu baru 48 kali baru sehari. 2 waktu sikit-sikit. Ah, berat nane. Itulah Nabi Musa royak ya Muhammad. Gi jumpa dengan Tuhan semula. Mi tak tahu lah. Nabi naik jumpa dengan Tuhan. Mi tak kurang. Tuhan kurang. Dekat 45. Turun mari Nabi Musa sekat tanya berapa 45. Ah, tak boleh nak minta. Akhir-akhir sampai kelima Nabi tawar semaya 5 waktu. Tu Nabi Musa sekat pula. Wah, Muhammad berapa? 5 waktu. Ah, tak boleh. Nak jumpa. Padahal dah cukup dah Nabi kata. Aku malu dah. 5 waktu ni padahal dah. Aku malu nak tawar dengan Tuhan. Tengok Nabi. Nabi kita ni sentiasa kurang beban ni. Kurang tugas tanggungjawab di atas kita. Sebab takut kita ni tak rot chat tau. Tak nak pikul. Nah, 5 waktu pun. Nah, subuh raja. Saya dirilah. Subuh raja. Arti. Ha, ni nak oyak tu Nabi ni sentiasa. Sentiasa merengek ke bebene di atas umat-umat dia. Masya Allah. Deh, atu nak oyak di antara. Nah, kalau Nabi timur semaya 50 waktu kalau tak tahu hari tu. Kita 1 je, 2 kali semaya. Nah. Seje, 2 kali semaya. Lapeje, 16 kali semaya. Lapeje, 16 kali. Pakai tak hidup lah. Boh, nak nego masuk waktu semaya. Haa, tu tengok. Gak bayar tengok. Nabi ni sentiasa tak ada letak beban ni berat di atas umat dia. Ni cara hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga Nabi kita ni adil. Nabi ni sangat-sangat adil. Nah, Nabi adil. Tak ada menyusah, tak ada gapo kepada umat dia. Nah, Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu di antara. Ada gapo nak tanya? Ada gapo nak tanya? Nah, tak ada gapo, kita nak pergi tidur lah. Dah. Ada apa lagi nak tanya? Ana jejak senyap ni. Jejak kat mana? Acak jejak kat no. Belakor lah. Belakor. Nah. Nah, alhamdulillah. Tu dia antara. Ada apa lagi nak kongsi? Nah, masa pun ada 5 minit pun boleh lah. Nah, ada apa nak kongsi, ada apa nak royak, ada apa nak bagi penerengi, ada apa nak nak sapa sini boleh. Nah, kita kongsi sama dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita saat ni tu boleh ikut sama. Nah, dalam majlis kita iaitu majlis ilmi, kita dengar kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Dah, alhamdulillah biiznillah taala. Nah, kamlang sanuk yut. Lah ustaz, aduh ustaz. Sedak dah dia sanuk sak mo ya sanuk sak mo ya tu. Nah, malam esoklah pula jejak. Dah malam ni habis sak nak royak gapo pula kita pun tak ada juga maklumat banyak-banyak ni. Nah, bodoh lopak gagak sikit-sikit boleh royak alah-alah cerita. Nah, cerita pun sejarah ni tu, bukan cerita dongeng tu, cerita sejarah. Nah, cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Siratul Nabawiyah. Dah, alhamdulillah biiznillah taala. Nah, jadi itulah kita dengar kisah Nabi ni memanglah. Nah, kita rasa rindu, rasa kasih. Nah, kalau kita dengar kisah Nabi, kita pergi dengar di tempat dia pula. Oh, tu jadi lagi. Nah, pergi dengar di Bumi Hare, pergi dengar di Madinah, pergi dengar di Mekah, sedap lagi jap. Jejak ya. Nah, oyak kat no ah. Ke gimana? Nah, alhamdulillah. Ha, ada apa lagi? Ana cik. Ha, cik mau bidai masuk cik itu galak sat ni. Alhamdulillah. Lepas tu ke amal insyaAllah dah, ke amal kita ni insyaAllah. Nah, 43 kita kerusuh tu kak. Lepas tu kita gizarah Rasulullah, gizarah Nabi, gizarah Rasulullah. Nah, kita pergi memel lah, gizarah Nabi ni tak ada lah, tak ada pihak tak gizarah Rasulullah. Gizarah apa, kita pergi salih ke Rasulullah. Kerana kita cinta, kita rindu ke Nabi. Itu dah diantara. Dah cukup lah hari ni. Lu kasar bahasa salah silap, minta maaf banyak lah. Eh, orang nak baik, orang malik tu memang itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa lagi nak tambah? Ada orang pada dah, sejak tengah dah ni. Nah, banyak-banyak tau kok juga. Nah, banyak-banyak tau kok juga. Nah, tu diantaranya. Nah, lebih kurang. Nah, ada gapo nak tambah lagi, ada gapo nak kongsi lagi, boleh kita kongsi sama. Nah, insyaAllah mudah-mudahan. Nah, kita ni mari royak jarah ni bukan gapo dok. Nah, dia kita dengar sejarah Nabi saat ni tu memang. Nah, kita akan gapo? Kita akan rindu kepada Rasulullah. Nah, dia kita rindu gak? Nah, dak lama lah. Nah, dia Tuhan bagi rezeki kepada kita. Dia tu hai tambah rezeki kepada kita. Nah, insyaAllah. Nah, kita akan jadi tetamu tu hai. Nah, kita akan jadi tetamu tu hai. Dan kita jadi tetamu tu hai, kita boleh gizarah dua tanah hari. Lepas tu jangan lupa kita doa. Allahumma razukna ziyaratal haramaini syarifain. Ya Allah, ya Tuhan kami. Murah rezeki kami, ya Allah. Semoga kami dapat jejak dua tanah harimu. Yakni harim Mekah dan juga harim Madinah. Itu yang kita nak deh. Dan kita doa banyak insyaAllah Tuhan bagi rezeki kepada kita. Kita boleh pergi jejak dua tanah harim. Dan jejak dua tanah harim kot, memang lah. Nah, kita dapat seru. Sebab tu orang yang duduk di Madinah semua, hujak-hujak yang duduk pergi dengan ustaz semua. Pergi sapa di Madinah. Waktu tak selik ustaz. Nah, waktu nak duduk sini lagi. Kak No. Sekejap. Kak No jabat. Kak No tu, ustaz, kalau nak minta tambah, duduk lagi boleh. Duduk boleh ya, nak tambah. Apa hari Kak No nak? Tak boleh, bejak mu nak kelip dah. Kek gimana? No. Tambah tu nak duduk, tapi bejak mu nak kelip. Kak No boleh, tak boleh duduk sore, takut harap ngeceh. Kek gimana? Ya, tu dia antara. Cukup lah hari ni dah. Cukup dulu, kita jumpa pula minggu depan dengan lafaz yang mulia. Allahumma razuqna ziyaratal haramaini syarifain. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
1: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
1: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
0: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: حَسِيرًا.
1: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
1: La tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira.
0: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram Mahjuroh.

0: sura.
1: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
0: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
1: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani.

0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan.

0: نَصِيرًا.
1: Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: آيَاتِنَا.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar.
0: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
1: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.

Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

0: Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.
1: وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.
0: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.

Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alayhi wakila.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا.
1: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
0: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
1: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.

Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Agar dengan air itu kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

0: barzakhan wa hijran mahjura.
1: Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.